0: Kapon Jolan Budi Diesel, ino katimpun ni konyab na po nga sa bagihang kosudong dahit pinggi sa manda kapalintan, munguhud mahik do subsidi kakamot tapoy pogun. Pahingko po nga Kapon Jolan kalalahano dino isaba apatut hobi ohan mo'y kodimpot o sakaday kumaday tinimungan dimpoton. Nabos di Popoy, nabos Totuo Ekonomi UMS, Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil, kasudong o subsidi kidimpoton, montok kabakasan ni kagumpit ko si Nando Pogun. Pahingko po nga apatut bi on kozo o kozo po totopot sosyo, ekonomi o miho geografi i misuvai id Sabah.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang tahan, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukanlah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Natubungani Dr. Muhammad Isa dan menunuat abal RTM Kota Kinabalu. Kapamagunan kulita apat kivinakas apat buhanday diesel in sabana po nga isok kapakyonwan in kinesunan sokid tu ahal geografi om sinodo kapamanan. Mantani no natagan o kapalintan papatunda kalalahan o kapangopilan i ohan mo'y kanu o mo maguna habus kakadazan diho kuota tatamba mozo kopokyon wan. Namo dino na boss di Popionit Pasta Siswa za UITM Sabah Dr. Taufik Abdul Hakim kaponjulan Budi Diesel na po nga kanu mongwang kahasanan subay ko papapantod ning kokoton ikogumpit ko sinan pogun kaponjulan subsidi kinimpoton nagi nga moy kabaza o sakaday kumaday tinimungan di kotoy mo pahingko po baza kaponjulan na po dino nga pisoso misubay in Sabah om Sarawak ino na po nga mantano do ahal geografi sinanu kapamanan di osadu om nagi humansan do kaganan pamutanaman tazam om pasakazan tindah kokomai kulita kuasa diesel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian lah.
0: Nebos di Dr. Taufik Kosudong Soihion Dok Pelintano Vaza Kepanjulan Budi Diesel Kapas onam gisam apadam nubabuhan kampai na manak pemusahaban papaingkabas dina kuota subsidi diesel montok Sabah am Sarawak nung sakikyo kotihambus koingkabas o balanja dan pagigizon om nagibalanja kalaja pengindapuan.

0: Vasi, kinoponoy man do mantantuhon ginumuan do kinopon Julan Budi Diesel. Siya ino tumungan do RTM ino boss. Kasudong o pangunsub do kapalintan mo ikoykot o sakaday dino. Kumaday tinumungan di ko tayo mo. Tanudot ako utapin mo na ni Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam o Muhammad Firdaus Marindo.
1: Bagi pendapat saya baguslah untuk kepada orang awam yang berpendapatan rendah. Harap ditambah baik lagi, mungkin tambah lagi nilai dia lah.
2: Pelaksanaan Budi Diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
3: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga kan ada kad pengenalan.
4: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui Budi dengan harga ini.
5: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan Budi lah, Budi Diesel ini. Harga RM2.10 liter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.

0: 跟舒服。
1: 萨巴 VFM， 你的凉拌。
2: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
1: 萨巴 VFM， 你的凉拌。

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Lau populasi sedunia anu senampang setiap 10 dembangi bulan Julai setiap tahun mengatakan peristiwa penting untuk kemuan kesadaran selain isu penduduk dunia. Posok tahun ke-37 2026 itu, lau populasi sedunia selajur mau cabaran kok peluang buat selain engko pertambahan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, kopan penanggunan berselajuran. PBB secara rasmi rai menet tema bekerja sama untuk menjaji nyoto keinginan bangan pemuraan untuk masa bunda anu lebih tarang. Ia muan tumpuan tahap kopenean bangan pemuraan untuk keluarga keinginan kesejahteraan pemuraan terutama mengurangan tekanan ekonomi ko kebimbangan masa bunda. Kopan kesaksamaan diom nangun junya anu lebih adil untuk generasi masa betiu ko akan teko.

Assalamualaikum Dina kan, salam Malaysia Madani. Yang nampak kita semua demangi kamu waktu tak 2 bang Julai Dina kan, 2 Julai 2026 kita pasok nota buan 7 tu, tak buan pituk tu Dina kan, buan ke pituk dia tahun 2026. Jadi semon go 10 Muharram 1440 Hijrah Lawamis dinakan. Mudah-mudahan dinakan semuanya mekali kita mangi ke waktu diam keadaan sihat-sihat, alap-alap jo selalu. Go mudah-mudahan keadaan barak jamu yang di rahmat Allah lah ko. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi dinakan bersama ko di Jazzy di mangi ke waktu lekat jam 3 ngabut jam 6 kang kamu up tak siaran sama alap panah. Bawa si kami bersama ke DJ Elvi untuk siaran Inggeris lekat jam 12 ngabut nasi jam telu esi. Bawa sambung kok kita diam segmen bobok tidak mangi kemap tu babaran kok pandai agan. Jadi kita akan sekongsi kok bangan dinakan semimun abar-abar yang boleh buati kok boleh pekaliti untuk bangan dinakan sambil-sambil pan kita berdayak. Jadi pian-pian kopian kita breakdown ko lagu ini nanti lagu betah di nakana. Ingin kita mekale lagu tu. Lekata suruh Eh Yamin Jomo Pelalan barat ni. Pian ke lagu betah tu sama-sama kalai kita sama-sama. Lepas

Tratibi ka dinakan. Lumantana buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelananla ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod bau dunia Arab bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ke Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Siaran sama Alap Panah. Terima kasih dengan kakak-kakak bersama aku, Kitty Hedem Pangi Kemuap tu. Jadi kita ingin sokong si Abar lah, tak bangan Dina Kanti yang mekale Kitty Kemuap tu. Dikit pabaran. Okey, ini kongsi dah. Okey, okey, kita kongsi dah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk Maung dinakan Jumaat 7 Julai 2026. Kita ngendak Maung round 32 tu. Maung kan boleh ngendak ni kang tak telusun saung Spain sklon ko Austria, lepas jam pitu sen saung Portugal sklon ko Croatia, ko panjam 11 sen saung Switzerland sklon ko Algeria. Jadi eno untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk lo Jumaat Maung. Jadi kita ingin dah select itu Dina kan. Okey. Abar-abar yang ingkung Siti untuk bangan Dina akan dimangi kemop tu sebelum kita present sekejap lagi kang pasal kesihatan. Tak sabak tu ndak tisa Dina kan yang boleh petekoh ti tak bangan Dina akan semimuan. Dia mengempastian perkhidmatan kesihatan tak rakyat tarus berkualiti, perintah lah akan tarus mendaras usak dia lasai kekurangan pakar petuasan. Inisiatif tu pan benua terposok no menggalakkan tabangan pegawai perubatan lanjut ataupun nambung gaya pun pengajian kepakaran. Selain nambah kuota hadiah latihan persekutuan, kau pandeduan bayaran insentif penempatan pedalaman, kau pan tuntutan perpindahan. Menteri Wanita Kesihatan kau pan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki Maraling ni pikak tu anu pan bertujuan untuk narik kau pan ngekal lagi iko bangan pakar perubatan talah tu entah depan dia mengempaskan rakyat harus kuliah akses perkhidmatan kesihatan berkualiti mampan kau pan saksama. Mana ada sih kau dinakan lah. Perjumpa kesihatan yang paling penting eno rezeki paling oyon yang belum di sebana ni ha sebab apa mengkiti tenes sakit ko ha iko mana barangnya tu buat dinakan amun kiti sehat ko barjumpa ha yen yen jangan buat no insyaallah boleh je tu buat no ha tapi mengkiti tenes am pampar lo so ya meno ko ngerti betapa barjumpa yena betapa rezeki sehat teh rezeki sehat teh sangat toyo jadi kita mesti sentiasa bersyukur engko ian yang un kiti dong kiti pikir macam ian barajam rezeki tak sinjo ni rezeki kesihatan ni sebenarnya paling oyo dinakan tedo ko sakit dinakan baru ko kerso baru ko paham barajam teh oh rupo ni kadang-kadang alam ko lek ngalak nganu lek diri ego cakap mun dak ke rumah sakit ya mesti kita bijomo yang terus pampar so ge jago macam baru ko ben kesedaran dak diri no kadang-kadang manusia tu begini teh kita itu begini teh kadang-kadang lupo ko kadang-kadang kita lupa bersyukur ko rupo-rupo ni nikmat aja oyo bana ko oyo bana arti ni jadi kita bersyukur ke amun kita kesihatan yang halap. Okeylah, telur 22 minit kemuap. Kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat semiwan. Kita semua-semua akan mengkali azan asar demangi kemuap tu. Tak jam telur 40 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu. Kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Ngelaporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pembuyan Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau 63 dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 63 dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahankan kedaulatan negara.

0: Tak tengah selang China Selatan, undem buak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1940, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau pergi, nangun tambak ungus kopan kejadian pulau layang-layang pulau sebana. Lekat 1943, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penusuan bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, nselan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan.
1: Perundangan-undangan bahasa tenturan tak dunia.
2: Pian pan, kinuman, boleh terhati mesin pan nyak betutur.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruwa kekurian gai kedompu telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam limompu wawu, sepusiam enampu duo, sepusiam pitumpu, sepusiam siampu empat, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
3: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
4: Untuk kam, kami Mitu.
5: Dinakan, Mitu kan bekal siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembet misi untuk mengkulit gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, meruo negara bebuak ni, diam sejarah, adorai jaji tuan rumah Piala Dunia FIFA seikor mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dina Khan, terima kasih kakak lagi bersama kau kita dembangi kamu waktu tak siaran sama alap anak baru ke sembiang asar. Kau ay posok nasi asar sini kok. Jadi amboi no alhamdulillah yang nyak lagi boy ngaku kam sembiang dawah. Okey kita pasok na diam segmen kedua untuk lawan Miss Temangi kamu waktu yon segmen teko-teko don. Kita yang pun bau dosi masang live tu si terima kasih. Tamangan Dina Khan yang dah kita dekat live betiru tu. Okey aku pun teko don mitu unasi boy pemia aku dokau jo lah dokau jo. Terima kasih tabangan Dina Khan yang hendak kita mitu lekat live yang makalah kita lekat merumah ko pemaksun yang sedang hendak kita pan ko ling ni semoga disentu yen umur murah rezeki ta umur murah rezeki set selalu barat ni penitio atau perkara-perkara yang nyak keringinan. Terima kasih pemaksun yang sedang kali seran sama alam panah dan mangi kemuap tu ko terima kasih yang baik-baik terima kasih yang bershare kita pun live tu pan bens. Waalaikumsalam. Aha, teka-teki tiba-tiba ko tekodon. Yan kasi gak tekodon. Yan kan ling-ling tu ah. Sambil-sambil kita tekodon, sambil-sambil pernah aku ngendak bul me betiru tu ko. Yan si sekelon tu kejap. Peluak-peluak nun dia ni. Go na. Yan lagi pula bonus ni pun guys. Sen yang ngendak sama-sama ko kita betiru ngendak le kata RTM klik ko. Boleh ngendak le kata RTM klik. Sen yang pengen RTM klik ke. Boleh install video dawa muat turun video dawa takkan mampun telefon pintar ko takkan mampun TV pan smart TV boleh install je posok be yang penting link main lain lah daras lain bo laju tak pusing ah ya daras lain main aku ngitu sekok-sekok de diri eh. Okeylah pian ko pian pan tapi kita pasti ko Zi ikon merumah okey kapan beragak ikon yang tu ah ikonnya okey sajuk mana itu tu ah run download ke Zi okey sen yang boy nunggu download teh syukur kok siok kok menuno boy download kita yang pun artiam klik eh alap kok dekat mai kamu boleh betiru ngam-ngam musim bul kok baru zaman yang demam bola nyak teko nyak sekup turi ya lagi nyak sekup turi lolo ngantuk. Kerja pun lambat dong sebelah sampai ha. Kok yang kerja di diri okey lah yang mangan gaji dengan kami tu dengan kiti tu kok nyak si kok kau nyak uran lah amun sini nyak uran sab kok panas sih memang luar kok tapi nyak terhati ku lah mingka mam tiru amun lain aku diam kunti tu nyak nasib terhati ku okey kiti amun tekodon cerita punya cerita punya cerita kok okey ayo aku nombor tekodon ku sih. Cuba saya jawab bih. Aku amun tukar dan tua. Aku amun dua kau je. Hah? Itu aku tahu. Alright. Ini antut tukar dan ni. Aku pengen bandar. Tapi nya pengen rumah. Aku pengen gunung. Tapi nya pengen pohon kayu. Aku pengen suang. Tapi nya pengen buik. Ian ka aku. Mitu Brunei panas bana barak gay. Tomo no panas ban mitu. Soalan kedua. Aku sentiasa akan teko. Tapi nyak pandai teko-teko. Yang sepek ko. Aku sentiasa akan teko bar ni. Tapi nyak pandai teko-teko. Payah penikiran. Cuba sak. Cuba sak jawab bidu aku amun teko dan demangi kemuap tu. Balikan ku aku pengen bandar tapi nyak pengen rumah. Aku pengen gunung tapi nyak pengen pon kayu. Aku pengen suang tapi nyak pengen buik. Yang kasih go aku. Wah, sampin ku amun teko dan ya. Kedua, aku ingin aku sentiasa akan teko tapi nyak pandai teko-teko. Para Azin, yang Azlan kata soalan pertama jawapan ni suka murah. Yang sep suka murah eh. Waalaikumsalam. Kau unagi? Cuba sekaming ngejawab buli jo. Telepon kakam kok. Jawapan kedua yang angan-angan sih. Mana pantai ayin sepe. Lagu angan-angan kok. Janji palsu barak amat. Gak aku baik kelimpasan janji palsu mio ah. Lagi. Nggak sisa. Kok. Jadi pat-pati. Pat-pati soden ni pat-pati ngaget kamu pun soalan jawapan-jawapan yang lain eh kita berdaik dua dahulu lepas tu aku ngedok talian dan kau pun musuh aku lagi kata WhatsApp susah bana teko dan edit barak kak Muna kapang. cuba balik kah kita berdaik dua dahulu kalau aku kata soro Sabrin janji angan-angan dokon angan-angan yang palsu eh si barak kali tak saran sama alam bana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata lek jomo, Itali, entu do lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, setutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan bebuah anu berjaya automatik lekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan kok pen dua negara dikit. Yono Cape Verde kok Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban. Kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terima kasih Dina kan kakak lagi bersama kok kami demangi kemab tuta siaran sama Alap Bana. Tak dua bangi bulan Julai 2026. Selamat terjadi dengan Dina kan yang terjadi betiru kok. Yang nambut ulang tahun kementahun ni ka kok. Yang yang jono tek. Lepas saya bingkup yang pandina kan ketika kali lagi jam segmen tekod kodon. Sini aku pengen do kau tekodon. Aku pengen bandar tapi nyak pengen rumah. Aku pengen gunung tapi nyak pengen pon kayu. Aku pengen suang tapi nyak pengen buat yang kasih go aku. Aku kedua aku sentioso akan teko tapi nyak pandai teko teko. Yang sepe berazlan tayar kereta pansut sepe. terima kasih tabangan Dina Kanti yang kakak lagi mekalisaran sama Alabana bar Roslan Lee jom layak-layak penyo barannya. Dilo kan bingung ke layak-layak. Bingung kampung layak-layak lo mana sedih suangnya ko. Rosorson gue ingin posok pe tapi kena aku mesti ben boyo. Jadi ngene ngendal ke senjata jo lah ko. Barak kamu nam itu susah banget teko dan edik ling ni. Teko dan nombor 2S temu diam upi. Pemiati lagu setemu dia mupi eh. Kalu-kalu kok. Okay, saya lagi mitu tu. Tak tisak lah, tak tidak kau talian lah kau. Betul, kita ingat talian kau. Tak tisak, mantap yang menjawab. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ji, kau mitu nu kontrak sahabat dina kan.
2: Kau mau kalian
3: nasihat? Gagak ya kan, dina kan.
2: Orang kanyak deh kok.
3: Gerimis lah dina kan, sajuk pan badan.
2: Oh, bau dah?
3: Bau dah tepat sini tu.
2: Oh, dia yang kau nak teh. Bah, kalian
3: nak kau tukar dana sih? Dapat dengi pak.
2: Tukar lino kau tukar dana.
3: Baik, dina kan?
2: Okay, cuba satu kau nasa.
3: Map dina kan atau peta?
2: Usemen.
3: Map deh barang. Kau dah dinding dina kan?
2: Oh iya ga. Samping.
3: Kalau lah.
2: Okay, kedua yen.
3: Angan-angan dina kan?
2: Dokon lagu bawa-bawa pun sih angan-angan.
3: Pasal data yang angan-angan cita-cita mungkin insya Allah tercapai data yang angan-angan dinangan. Sebelum kau ini, eno kan angan-angan majenin dinakan.
2: Oh sih go, angan-angan kau mau.
3: Po, dan aku angan-angan keling. Nanti pun jemur teko keling. Bang anu bo kawinan be kawinnya. Doa kau mau lah, agar yo bahagia lah. Kau mau dan kau bimbang steady Megi jojo mon itu.
2: Mana-mana, mau steady sentioso
3: Nah, jokon aku kali pun bapa rembo kali kemap tu songam tu ngogo songkuman aku dinakan malam-malam aku semua kayo ko mak semua tu dinakan.
2: Ba, mana
3: kau kan? Nopling lagu joko.
2: Pemi aku kan.
3: Teknik kasih teh untuk mengayati lah lagu sian mengkali untuk ibu anti kemap tu. Amun pemole palap-palap jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Takdir kasih ke. Terima kasih takdir kasih ti bo takdir kasih ti no te 46 minit kemok kakak lagi bersama kita tak siaran sama Alap Bana. Sian lagi ingin ngejawab te kodon ku debangi kemop tu banan ku kem lagu lepas tu. Kok yo bengin dua kau si Tapi tu kok macam motor kau pandai perak-perak dekit eh. Sebab main munda aku kok pengen anu ya ni pengen TV. TV ni oyo mana me untuk ngendak FIFA World Cup 2026 berani. Kau unsan depan Brazil kok Jepun hari ya kok. Kalau kok sedih pernah kok tapi kau sentiasa ada sklon te Alah te tapi ngendak para jomo kok yang pun kekecewaan barang peminat-peminat te macam Ataino macam jomo ish ngatar pan bagas ni tau. Yen sukung no DJ hai no pedua nyano Asia aku sedih aku. Kau nyano jadi nukung Meroko jo lagi ti. Kak, okey mantap masing-masing mesti unte ayo ampun. Yen barak jamo. manuk ni. Okeylah Dina kan kamu tu cerita mana ko. Jadi dong tu kelipat biam kami ngenda ya ne. Ngenda bul live bul ko. Ah kam buli jo posok tak kami ampun RTM click. Ah pos kam RTM click ke install bi lagi alap lah ko dok sanang tikito ko. Ah yen jo ndak bi me semi mo nun peluak ko. Ah bosan-bosan kam ngenda ngenda bul, buli kam ngenda drama, buli kam ngenda yang lagi berita, buli kam kale yan eh, buli kam kale kali radio ko 34 station kami ingin mekali siaran sama posok kami bagian radio tempatannya Sabah BFM tapi dok biasa lah ke jam 3 ngapa jam 6 baru kita live ko baru kita un barak Datuk Udin jawapan anu kedua masa depan baru ku tahu barak ni wis cigo masa bunda te ah mak lagu de bagi tu ah aha boleh boleh menarik tiamunya cerita barak ni Azmi jurin sak mana menarik eh ko. Okeylah, sambil-sambil lagi tinggal ndak. Moto aku pe yo ndak. Ko, sen yang ngerti mau aku kan aku kongsi lah kok kamu ngono si jadwal perlawanan bul gue ya untuk mau ngono si ya. Bau dah sih, kau boleh aku marah kau untuk mau ngampun. Aha, eno, peluat no. Kongsi kau dah untuk kam sebelum kita ngendak lagi. Un lagi soalan-soalan jawapan-jawapan ni kau marah kamu ndak kau menun. Okey, nantu. Jadual siaran langsung perlawanan pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026 hari ke-22 barat ni. Okey, nanti yang pun jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk Lau Jumaat 3 Julai 2026 round of 32. Jam 3 sensaung kita ngedak Spain ke Austria. Spain ke Austria. Yang pendek be. Aku spend lah. Kami kan. Selalu mana aku pun kalah aku Azmi. Malas aku. Okay. Jam pitu sensaung Portugal engkau Croatia. Jam 11 sensaung Switzerland engkau Algeria. Jadi eno telu kau kelonan untuk maung 3 Julai 2026. Sian yang kakak lagi ketembanan eh. Dong tu kelipat bi. Buka bijo RTM klik ko. Mau turun bi ah. Okeylah kita akan yen tu sambung ti kita ambil segmen sekejap lagi. Kali ada kita lagu betah tu. Di Ephraim. Kok kiko ni nyaun tu ah. Al-Fatihah untuk kaya. Adik keinginanku barat ni. Tak saran sama. Lepas lah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bebuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

dah bersama kau kita tak jam 4.52 minit kemuap. Oh, duk tak sedih pula ngendak gaya bulan nunggu. Mudah-mudahan anak kain turun temu lah. Okeylah, pihak kopian pandai terima kasih tabangan dinakan. Semuanya yang menonton kita dalam segmen Tukar Kodon dan bagi kemap tu. Sekejap lagi kita akan berpusan segmen Tukar Kodon. Sebenarnya ni uno si... yang tu dokon uno si... dangan lah, dangan soalan yang bok-bok lah ikut si jomong ngam undangan lah si sebenarnya ni bengam no. Jadi yang pun tu kodon si aku pengen bandar tapi nya pengen rumah, aku pengen gunung tapi nya pengen pohon kayu, aku pengen suang tapi nya pengen buik yang kah si go aku. Soalan bok-bok ni. Lepas se kedua aku sentiasa akan teko tapi nya pandai teko-teko masam-masam no si. Yang tu cerita ni si peluang mi tu berang suka murak no angan-angan no ko. Sampai aku no benanan soalan like guy tu ko. Tapi bian ke bian pan, terima kasih abang yang dinakan semua komen yang paling baraja mo iya na paling paling sporting lah teko. Okey. Sebana ni inan tu yang pun jawapan lah, jawapan bok-bok. Inan tu si unsi dengan bengam. Gua no si yo ya, aku si ngeda orang ni tapi nyono mencatat bana no. Link ni bagi pembiayaan ni pakai ChatGPT. Gogo no, pusing ni aku pun bahasa ko. Translate ni dah tahu ko. Terjemahan dong aku bahasa Melayu. Okay, aku pengen bandar tapi nyak pengen rumah. Aku pengen gunung tapi nyak pengen pohon kayu. Aku pengen suang tapi nyak pengen buik. Yang kasih go aku. Jadi aku, yo no, peta. Bara-bara sensi, bara-bara komo map barani ziamnya map peta barani. Undangan bana di kau si link ni betul kita ni tak dinding ni ya. Sangka nak terasa jawapan ni kau. Undangan si link ni baik cecik piti ku DJ barani. Okey, tanya angkama pengen usaha me. Kau kemap-kemap un pancana te usaha ni kau. Bana AI penting untuk mesanang kita lah kau. Teman kita jo pikir. Okey, kedua, aku sentiasa akan teko tapi nya pandai teko-teko. Aku sentiasa akan teko tapi nya akan teko-teko. Ko bara kat Muna sini mitus teko do nombor 2 bara ni setemu dia mupi. Dia bagi angan-angan. Dia bagi yang lagi si ah. Masa-masa mana peluak deh ah. Alah deh. Pian ko pian pan nyaun jom buat ke jawab soalan nombor 2 Jawapan ni esok ataupun maung. Jadi memangnya akan teko. Yo sentiasa akan teko tapi nya pandai teko-teko. So, sebab maungnya akan jadi betiru. Yo akan maung lagi ko. Jadi eno kita ampun teko dan untuk edisi 2 Julai 2026 lawamis bersama ko DJ Z demangi ko map tu. Mudah-mudahan kam semimon sentiasa dalam sehat-sehat jo selalu. Ko, yen para jomo, mudah-mudahan kam bahagia selalu. Menun kesusahan mudah-mudahan boleh nyodop engko lagi alap lah dinakan engko. Lagu inan tu untuk sian untuk komo yang boy ngam si iyo ampun jawapan ne. Takdir kasih ti lekata dang ratna buat tim kalian barabar di melat sekejap lagi buat di posok diam segmen menek-menek sebentar lagi tak jam 5.15 minit kemuap. Terus bersama kami tak seran sama alap panah.

0: Singapura nerusan mesyuarat menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Kopan, Singapura untuk ngelak penyelewengan akidah. Umat Islam di Ngoton sentiasa berjoga-joga Kopan nyak sanang terpengaruh untuk ajaran nyak bana sumber dokon kebanaan ini. Pengarah Jabatan Alewal Agama Islam Lat Sabak Jains Datuk Awang Juri Awang Tair Nut Muan Nasihat jomo ramai untuk mengulik bimbingan lekat jomo anu bengen tauliah anu sah. Beliau bertemuan boleh jong rasmian seminar petuasan Islam Nut Perspektif Islam Tawis Mamuis Kota Kinabalu. Lebih 300 orang penutan-nutan seminar tu anupan bertujuan untuk mempenik kepaman pengamal petuasan Islam selain itika Kopan Syariah. Ngabut betiru, lebih 200 orang pengamal putusan Islam boy berdaftar engkau Jains. Pegawai ko anggota agensi kawalan ko perlindungan sempadan AKPS ningoton sentioso mekakal disiplin kerjo ko panya salah guna kealapan suti sakit. Tegas Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Swaili Muhammad Zain, tindakan tata tertib akan nenduk tak pegawai anu teropot mesalak guno suti sakit. Ngopan laporan polis akan binuat tak klinik swasta anu mulak sijil sakit anu nyak sah. Barat ni, budaya suti sakit ngelak bertugas boleh jauh teneguran lek pegawai injatak perlu bineranti kena ngejejas disiplin ngopan kelansaran operasi agensi.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod bau dunia Arab bebok ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selain Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 24 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iran, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sama-sama Alapan Adinakan. Mau kita tak jam 5.2 minit kemuapkan kali bersama ke DJ Z dalam segmen Menek-Menek Lagu. Dengan buat lagu si Bono Pasanggu dan Adinakan Simon senang-senang atai mekali lagu esik ko. Dengan buat si Kerungayan lagu lekata suara Zaidin, Alus Ulah lekata Rosling Ginsuo, Kopan lekata suara Idham Yusuf, Kasiti Sampai Matai Adinakan. Jadi kita akan break lagi ko lagu-lagu setarus ni tu sebelum untuk berjumpa sebelum kita mempusan siaran sama lah ko ah. Sebab lebih kurang 20 minit lagi unagi dengan kau lagu boleh pasang ti pasang ko lagu-lagu Adinakan do iko boleh teka lebihnya aku bercerita mana kita break ko lagu setarus ni tu lekata suara Amang Apang Amanatku tak siaran sama Alapan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entedo lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuah anu berjaya otomatik lekat Oceania bojo FIFA nambah slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kita selekat nya boy pakuku lagon kata soron Nurul Rizal mau kita jam 5:50 kemap un lebih kurang 10 minit lo so sebelum kita mempusan siaran sama alap banah dembangi kemuap tu beast of the day ko kita pun beast untuk bertiru mungkin dia akan boleh memia bantuan-bantuan lah ataupun tabangan-tabangan lah kata kerajaan untuk kami pun kami ambun bisnes ko sebab bertiru iko grant-grant tapi kadang-kadang yo ko perlu nut macam one proposal begitu ko contoh ko dokon hari aku benda tu dah pitch Borneo gitu ko tapi yo macam ramai lah jom nut sampai yo ngendak kawan pun idea idea yang paling ngam kau akan kulit grant dokon contoh hari grant ni 20k macam begini apa yang benar free jawabanan guys cuma eno kau perlu nut yo ampun kelas ni gaya ngajar kau pian cara motnya begini selain ni bantuan-bantuan teman-teman lekat kerajaan dokon tak tekun ko un pindaman-pindaman ko marah ko jadi yang penting barat jomu kau berusaha banyak-banyak lah insyaAllah unjur rezeki kau okay eno dikit kita ampun beast of the day kau pan sebelum kita mempusan saran sama ala bana untuk edisi dembangi tu 2 Julai 2026 semua kau sepenam Muharram 1440 wa wajra lawa amis bebas semua kau di jazil lekas sini lagi jam telu ngabut no jam 6 kemuap tu terima kasih boy bersama-sama kau aku dembangi kemuap tu kau pan sebelum kita mempusan lah saran sama ala bana dembangi kemuap tu aku ingin sekungsi lah kau bangan dinakan pengkalis mimon yang mengkali kita ko minggu-minggu cutungan bi diam kesibukan ti barat jomo yang nak nembet kita ampun impian dong lupa untuk berhenti sebentar untuk kita bersyukur sebab patai yang sentiasa mengucap alhamdulillah agar lagi senang engkau pun kita boleh ngendak bagi lawak ni bagi indah ni setiap pelaman barat jomo yang setiap pelanan keluman ti tu engkau pun semoga tak kemuap tu mon kam semimon segala ketenangan keberkatan engkau pun kinuman untuk kita semimon agak kau bagi jadi nakan tekan nota tolong siaran sekejap lagi kamu akan bersama kau DJ Julia untuk siaran Bajau Pantai Timur lepas saya baru sambung selek Kang Murut baru sambung Kang yang pempusan ni Kang siaran dusun kau yang nanti nombor jumlah keunikan tak sabar BFM tu mempusan siaran sama alapan mbana ku kamu kau dembuak lagu lekata Soro Unashim dembuak kasih berpenaku sik tak siaran sama alapan aku izi oleh Assalamualaikum.

jalan untuk pertambahan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina, kopan penanggunan berselajuran. PBB secara rasmi rai menet tema bekerjasama untuk menjadi nyoto keinginan bangan pemuraan untuk masa bunda anu lebih tarang. Ia muan tumpuan tahap kopenean bangan pemuraan untuk keluarga keinginan kesejahteraan pemuraan terutama mengurangan tekanan ekonomi ko kebimbangan masa bunda. Kopan kesaksamaan diom nangun junya anu lebih adil untuk generasi masa betiu ko akan teko.

0: Tratibika dinakan. Luman tana, buli mendaras jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan la, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Habalahat Kuhapiti. Ekonomi Sabah pasong ni 5 titik dakayu pahatus ma tahun 2020-5. Budi disil kole penerimaan nahab malampungan susah pemakai. Sabah natas selaku kawasan ekonomi kapitu akahia negara maka-maka tawang 5 titik dakayu pahatus 7 ekonomi Malaysia ma tahun 2020-5. Hakamin Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM Lahat Sabah ekonomi Lahat pasong ni 5.2% maka KDNK pasaka 7.8 bilion ringgit magbidak maka 4.5 bilion ringgit matahun 2020-4. Kasongan ni sokong bahatak perkhidmatan sedimin pemahapan bahatak perlombongan pengkuarian maka pertanian. Bahata pembinaan isab ni kasongan na akaheka ngabut ni 20.3% hasil pemalan jalan indah ginis projek kejuruteraan awam. Sementara HEI KDNK per kapita Sabah pasong 7.5 ringgit magbidak maka 7.5 ringgit 7 ni tahun 2020-4. Sagok masih niak mariok purata nasional 50.167 ringgit. Pemahapan program Budi Madani Disil atau Budi Disil kolek malum balos analua mina ban pemakai malahati tii. Rakarangai pemakai magkandalaan kandi yani bak RTM matawal magpamikilan hali ina ani maka pasan nang rakyat maka hampit subsidi disil meak hatulan. Anagna dakayu hali bulan pitu warga negara ingga layak akan maka hampit harga disil taga subsidi 2 ringgit sangpu sin dalita mina program budi disil maka ganta asas hal 200 liter dangan.

0: Nilon Plan Induk Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan Negara 2026-2030 OSMP30 menjadi rangka strategik baha unagara okok maka pahogpot kemanjarian maka ketahanan ekosistem keselamatan risab kesehatan paghinangan. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan maka Kesehatan Pekerjaan JKKP Malaysia Hazlina Yun Ngahaka Pelanina Animuan Tumpuan Tujuh Cabaran Baha Urunia Paghinangan. Pasoda pemakaian nionan kecerdasan buatan atau AI bahana psikososial maka pengisbat amaghinang mabahata ekonomi GIG. Hazlina Ngahaka Butehek masih dan media magsambat tak maka seminar revolusi landscape KKP 2.0 ma SICC Kota Kinabalu. Beliau asa-asa seminarina ani maka posongan kainagonan majikan maka paghinangan maram pamabiasahan maka selamatan maka kesehatan paghinangan. Mintada maka sokong sokod ama misaai ketilakaan matag paghinangan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan patuhi mahogpot usaha panaga akal laug ako makakila-kila lekoman iskul nata salamat maka kahap untuk kamemon makanak iskul. Pengarana Datu Dr. Raisin Saidin Ngahaka iskul nisohok masongan pemantauan pelegai nama asrama manakala JPNS magbeak maka upis pendidikan daerah akan hinang pemeriksaan masa kahawa waktu. Datuk Raisi nama Tuan Palkala Inak ni tujuh pemberita RTM mabafot. Iukna makanak iskul hingga tumabeak magkahinang laug menjari teluk tindakan disiplin amiak peraturan mania pasod na tindakan totos bangiai parullu. Datuk Raisin risap manduan bananaa ko embal amaleted gambal atau video pasal kajari akan laug sebab menjari maka kaso ketenangan magmula.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Ani empat projek utama pasod na panghinangan lanhe asong minjari makasongan pambangunan bahau minta da maluwa-luwa keadaan madaerah riki matunggung maramtim putulun tahun sinongilo. Projek ina ani pasod na panghinangan jajahan lan pan Borneo, lan kampung Indarason, lan Taringai, lan Binggolon, maka lan Torongkongon. Ia ni jangka heka ma makabuan manapaat tujua ada paglahat. Adun matunggung Datuk Julita Majungki Gahaka, pembangunan infrastruktur ina ani iana kainagonan misa ai harokan pamarinta lahat maraya mangilangila kawasan luasan bandar noi pasong tuju ni pembangunan labih kansang. Halli inan minta da makapaakig kasongan ekonomi bahata pamasialan risab song makatanaman rakyat. Sementara HE, usaha HE mahap matunggung patuhi menjari daerah butina ani nekot na mapamupus na pagisunan yang bohok nebuat tuju bahata kabinet lahat. Datuk Julita nibak media baipain ngan rasmian program kesedaran menangani isu perkawinan awal kanak-kanak madewan serbaguna matunggung. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Semareman anulu tantoongan gara instruktur organisasi bahau selaku asas maluba pentadbiran. Ina ani aku maka pahogpot bahala jabatan ruisab maka pasongan kalangkisan pemasampayan perkhidmatan tuju masyarakat. Pangara Jahin Datuk Awang Juri Awang Tahir Ngahaka gara inan hinabu pinagupakatan maka kementerian lahat. Beliau ngah kapeteh bai pain patua hulmat tujutun Musa ma istana Sri Kinabalu. Sadimin pagbakaninan jahin seru sabah matuaan taklimat pasal rakarangai program yang akan pinalanjal. Pasodna majlis sampangan Maulidur Rasul yang ni jadual ma 25 hari bulan walu ilu ruisab magdua asalamat magsambat tak maka bulan kebangsaan ma 20 maka hari bulan walu. Datuk Awang Juri asa-asa usaha mua balu bainan kolek sokongan misai harokan minka pimpinan lahat aku maka pahog pot pantakbiran hal ihwal Islam malahati ti'i. Pergerakan Wanita Parti Gagasan Rakyat Sabah atau Gagasan Rakyat analikan kami muna'a salik-salik ngahulmat hak otonomi immigration lahat ruisab ngamalan kebebasan magsuara maka bahala toongan. Yuk Ketua Wanita Gagasan Rakyat Datuk Redona Bahanda Katobtoban Pemerintah Lahat Pasal Hek Pasodna A Anis Sabah Iana Ninda Min Peruntukan Perlembagaan Persekutuan Akta Immigration Maka Hak Otonomi Sabah Amiak Perjanjian Malaysia Sangkut Makasih Menumpuk Maka Tulu. Beliau matotos hak kebebasan magsuara maka magtipun supaya ni palanjal amiak maundang-undang ya Salmania. Halli ina ani mustaha kakok maka illag ai-ai suli-suli ya maka luas anu minjari maka kasawan pagsaum bibihan maka institusi pamarintah. Mapamupus habal bila sampai pabalik habal mustahak si. Ekonomi Sabah pasong ni 5.400 matahun 2020 maka 5. Budi disil kolek panelima anahab melampungan susah pemakai. Betina balahat kopi ti bani sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Katauan bika. Maikad ngekahal identiti kad biasa. Sabalikna ia nagindan identiti tam selaku rakyat Malaysia. Maikad makapasan nang inda ginis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut nani urusan pengakuan identiti mariom sakawa urusan rasmi. Ngekahal hee saja, kalabihan na butina ani palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruisab takonan bi, indaginis halli ruisab bantuan min parinta anoy rupinasod min maikad. Abutan urusan jari lawi pasut, salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tapasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat, alungay, atawa ania magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap maikad bi, sabab niya maremna nitahu identiti maka haktan selaku warga negara Malaysia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Pasukan magbol Brazil iana da kayu-kayu na negara ia layak marem edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpu makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka 20 maka tulu magsunu-sunu. Brazil aka heka toongan menjari juara Piala Dunia yaitu min 5 hekana ma tahun sangpu makasiam 50 maka 8, sangpu makasiam 60 maka 2, sangpu makasiam 70, sangpu makasiam 60 maka 4, maka kapus-pusan na matahun 2002.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kalehon bi kami
3: Sabah VFM siaran healing sama
2: nagdali sa gondom ngabut lisag pitu kohap
4: ambang asa.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik mas wa salam. Alhamdulillah sanakan wa ada sagu nam sangpu makonom masih lagi kam sinehane ku Julia Haji Milasan ngabut kita magabali sag pitu inan insyaallah urah-urah nambal nia ai maka tanggalan bal nia ai aku ala ma urusan hina bu ma maghinang itu jadi rupain beta harusab doahan ku ni badan saganak danakan mainga-mainga rupain kam pingga-pingga rupain kam ataupun pingga-pingga patujuan bi murah-murahan mareoman keadaan selamat insyaallah lagi-lagi ingga kam mamua kendaraan ilu paya dayad kam bangiai hinabu ma keadaan ulan-ulan ataupun gimbi-gimbi sebab kata tuan tah lan angalu udah sana kan ni aku kasihan lan bal sakit hapala bayan bangiai hinabu ulan-ulan jadi enak kok sidarusab kita banyak sana anda unbi ataupun anda unbi matalipa unbi my cuaca aplikasi my cuaca min Jabatan Meteorologi Malaysia kok kam maka tahu kok kam maka hati ingga-ingga ataupun semian-semian waktu amia ramalan cuaca jadi untuk melawiti kohab tu ngabut nikah sangoman nikah pahaluan masih merum keadaan daluah. Jadi insyaallah buddu bayi di ilau so ni harus sabiuk sih ya mara karangai kawasan ulan ni ya ulan so baru sakit sandi nah hal he enah ni pak ento mana pak kita bisa nak kan ma umian-umian masa yuk sih ya mbak ni ada nuhan dosa sebab itu harus sabiuk cuaca mbak nantu jadi ni ya kalana harus sab keadaan pasuk ni harus sab kalana maram keadaan kalan dua ringin he enah penulayan kita bantuan segerakan ya Allah SWT airupain keadaan.

0: Hari Populasi Sedunia ini sampang masangpu makas sahali bulan pitu sakahabak tahun amandaan peristiwa mustahak ako maka pasong pangisayu memasaala akahekana mandusia runia. Pasod ni tahun ka 2026 itu allau heka kaluman marunia patui maka buah cabaran maka peluang ahuni toongan asal kasongan heka mandusia maka landu asehat agon sama timbang ru heka randa lelah maka pembangunan mampat. PBB secara rasmina amene tema nyonan bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yana anda pengisbat tujuh hak maka penean badan anak muda amangun keluarga ni karandaman. Katanaman belia lagi-lagi na maka kulangan masalah ekonomi maka kabimbangan masa sinong ruisab sama bobog mariam amangun runia ia adil untuk generasi butina ani maka masa sinong. Sangai pamakilahan palkala neonan strategi pembentrasan rasuah nasional 2024 ngabut ni 2024 maka walu mapitu hari bulan 5 tahun 2024 maka 4 pemerintah baina berjaya maka pareoan hasil penalimaan rasuah atau suapan min katobtoban kaun nompu makasa matahun 2024 maka 2 7 ni katobtoban kali mampu maka 7 matahun 2024 maka 4 kakulangan ina ani ruisab tabua-bua he usaha pemerintah baipain pemaujuran jawatan kuasa khas hasil penalimaan rasuah atau suapan negara.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasik kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Maka kaam ruisab.
2: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal nasa.
3: Alhamdulillah baru sata pene bisa babi FM siaran hiling sama wayna segenap 25 anusul di segenap 34 waktu magharib dan bila pantai barat itu sarakan jadi ni agi masa untuk kita makale lekai lagi ongka kati se makale kita jikil murung-murahan dupain kita sarakan biasa hantah maka amalan tah magjikil masa kawa kohab ataupun sekawa subuh korupain maka buang ketenangan makita mabila kita magatas pikir ma ai palkala ahunit sedimin magjikil magsalawat amalantas serakan sakapa waktu da abakat salawat lagi-lagi mangiai ma sa parambahangian ataupun parangalawan kita magsalawat apa ini insyaallah ina ani akan maka itu kosong maka apa totog heta angin tom air rupain palkala baila bayanta hati naya embal jari embal ni sifat pangalipat makita bangai kita sidar magsalawat ni arusab ma entoman kita serahkan bagi kita itu alipas na ataupun takalipat tanah sehingga pengenaan ta AI apa tenang kita nengko ka toy ka magsalawat laus kita magsalawat pikir ta mainga pamatanaan ta barang eh. Insyaallah akan ta entam ta pabalik batay rusa bangi ini bana sa makanak-makanak anu akan nabu paperiksaan sebelum mangis tadi masa ai mata pelajaran ataupun subjek amin ni wasarau salawat insyaallah akan ta entom mabila nabu paperiksaan.

Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan saimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but nabuas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayur-sayuran maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, nginsalan, asin maka gula, pangilag inda ginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktiviti sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan saimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raa niharokan. Akan anuno kalori merembaran ruisap minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulangna mintul 2 minggu toggol 20 ngabut ni tulumpuk minit.

0: Magsukul sa pagbamakale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah yang jaman sarunakan nabila pantai barat selamat hanurahan salat waktu magharib maka pangikan puasa sunat hamis selamat nabu pabukaan insyaallah murung-murahan ini kebarakatan ruisab kolek ka itu kahapan untuk kesehatan barat insyaallah. Jadi untuk barang sarakan nabila pantai barat bangianui minta dengarkan pasal waktu isyak sanggum itu disagap itu lima empuk masih sedangkan sanggum Jumaat sanggum tu sedangkan jadi hekna ni ahapna butna kau ikut tagna in sini si mag jikil mag salawat lagi napa heka pangnya sanggum Jumaat itu angak kita kabarakatan sanggum Jumaat itu okay. Jadi sedih minah erusab kono panta maka masa Al-Quran bangnya yuksiga sakit dangai basahan naninu tinutna benaruko kanunan halampain da asa huruf da asa baris ayiling bangiyai bal sakit dangai nah sagok he nah lagi hap naik kita tadabur miha guru kok kita tulus napain heta masal Quran katisai ani hap na hafal ta lagi insyaallah sabab ina anina ko yuk banan alim ulama Al-Qur'aninan seheta malam kubul akan ngandapitan kita bangai kita sida amasah Al-Quran ayoki ngandapitan kita min siksa kubul alampain hena pagmohot-mohotan ta insyaallah murumrahan laus kita ngamuk suhud napain murumrahan mas kaba katis kita ninggian sulat nyuma waktu turulan ta maka mas Al-Quran ya tanta ko lupain kita hap lansal amasah tulus heta amasah insyaallah murumrahan tapa nehe kita maka patalak alam kubul ta jadi rupanya nuwain dari segenom 40 maka pasang ni 40 maka dulu kohab

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Tuli. Angay tuli tumustaha. Pertama, untuk angawal kasongan tubuh baran. Karua angawal suhu baran. Katulu amahap pangutuk. Keempat, angalaanan toksin maka ngompol tanaga. Rakanangai palkala parulu untuk kole ahap tuli. Angamalan waktu tuli maka waktu bati ralua sakahwa allau. Magsanaman maka amaholega baran rambila allau. Maka tabang kita lakas maka tuli marambila sangom. Paminjarian lekoman bilik patulian salaku matang amuan katanaman ngalodom maka aringin. Ra'a makalandu aheka amangan marambila sangom. Yana maha pamangan rakarangai jam lebih awal yang boho pasoda tuli maka da'a mangan kinakan maka pidian botong. Da'a nginum inuman taga kefen hinabu bilahina tuli. Sabab tajarina kulang tuli, kaluman akaheka hinang maka embal paharuk magtalipaun, salta arara namangan kaginisan tambal maka alkohol.

Magsuko sa pamamakale siaran Bajau Hilingsang. Alhamdulillah sarang ahaya pagsukulan ko nika amsarakan sa babana sanantiasa sedar o paabay masabab FM sarang hiling sa mga butni pamupus na na jari but biasa na na pangyagam makasih Julie ya dua ongka bahan kuntuk ka insyaallah pamalasig lasig na pain pamalapang lapang pikiran na pain insyaallah murah-murahan airu pain labayan langanan kalumanta untuk matugol para ngalawan ni tisibay maka buwan daki it lasahan na sana kita nga mo aheka sa kumisan lasahan dakit he na laji ke si Daru ambal magbakat ani arapain pasod ni kita insyaallah jadi na isbat mabaran min sem kidal maka bulan magsahaya sambag suara mat no makalia ros ni abahan ku maka insyaallah ada patay pamali tah umur magbak lagi jaga ta keselamatan jaga ta kesehatan jaga ta takwa maka iman empat magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam ka tolu noyo rapamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasti sindanganan takau monsoi.

0: Kansayan Ararondom Am Tabi Malaysia Madani Tano Sabah VFM Kesalulan Ragumurut Pasukuan Ku Idexter Rasidi Tano Tano Matang Ekonomi Sabah Sinumingkot Ra 5.1% Ra 2025 Budi Diesel Inapu Monsoy Mampakaman Ra Makapakuan Sabah Rayus Nanti Layun Kosong Rakuasa Ekonomi Katulu Mayo Rapamagunan Rio Nangindangan Suang 5.1% Ra Ekonomi Malaysia Rabilor 2025 Semugut Ra Bala Rukau Pisan Perangkaan Malaysia Dosem Pagun Sabah Ekonomi Pagun Sinumingkot Suang 5.2% Ra KDNK Sinumingkot Ra Balungo Perang Balu Titik Balu Bilion Ringgit Tu Ragitio sinungka ru sektor kaindangan suai rabal napuna ru sektor perlombongan pengkurian ampagu tanaman sektor pambalan abagu namatik ratu ramasawat tojo suang dongo peram balu titik talu piatus ampos nambalan ranan salinut projek kejuruteraan nasuangan liluara gili KDNK per kapita Sabah sinuminingkot Rata longo peram sa ngaribu matus dongo peram limo ngaringgit amun pinangganda rasuang talungo per ngaribu limo ngatus tulungo peram limo ngaringgit rabilor dongaribu dongo peram apat ka lakat ragena purata nasional suang limo ngoporam siam ngaribu matus onom ngoporam tulu ngaringgit Program Budi Madani Diesel Budi Diesel Ondo Kinonsoy Nakapura Bal Monsoy Intora Makapakuan Rapagunti Kukula Makapakuan Ondo Tinum Ru RTM Giura Tawa Unamaguang Bal Argitia Mampakaloy Ramamagun Makasia Rasapsidi Diesel Bersasar Bobokono I Azan Pangeran Ami Thomas Chong Namaguang Ra Indangan Argitia Mangingkurang Ra Kapaganan Belanja Bahan Apui Malingon mengindahkan manalingapura belanja monong oro.
1: Sebab sedikit mengurang beban rate lah. Sebabkan kalau kita guna apa ni harga asal, semestinya apa ni beban rate sebenarnya. Jadi terima kasih kepada kerajaan lah untuk perkara ini.
2: Kami pun anu juga pakai diesel kan, kelita yang pakai diesel boleh cimat banyak. Alah-alah anu ini anu subsidi kan. Terus sambung lagi lah itu.
0: I Azan Pangeran Ami Thomas Chong Tinumalimpun Rakasari Bulan Sila Katulu Ti Warga Negara Ondok Sama Kapuam Layak Makasia Ra Logo Diesel Bersubsidi RM2 Mopor Ngausen Salita Mayara Program Budi Diesel Rapolos Kelayakan RM200 Ngalita Sangulun Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2026 suku 2000 Talungopor OMP30 Masakra Tulang Strategik Bagu Rupamagunan Kosong Mengikang Poyorakan San Saman Am Panggol Ru Ekosistem Kamian Am Kaligagan Ru Kandoy Dengganai Mayo Kaupisan Kamian Am Kaligagan Kandoy JKKP Malaysia

0: Hazlina Yon Mindago, Pulan Ragitya Manimpok Rabal Mapagon Bagu Rukandoy, Nakasimpong Pamakuanan Rakecerdasan Buatan AI, Sonor Malat Kapam Risiko Psikososial, Am Pagalungan Ramangangandoy Ekonomi Gig.
1: Kita mengenengahkan kecerdasan buatan ataupun AI, Artificial Intelligence, juga internet kebendaan IoT dan juga penggunaan big data, data raya. Analisis OSMP 2030 ini mengambil kira risiko pekerjaan baru yang wujud di Malaysia selaras dengan negara-negara luar.
0: I Hazlina Mindago Ragitya patra sidang media bulintok seminar revolusi landscape KKP 2.0 umang giura SICC Kota Kinabalu. Ia malansan raseminar Ragitya mabuli mapain dua poyo rapirot rutauki kapwa majikan narati mampa kaulayan rakamian am kaligagan rukandoy. Malingon manungkara guangon umang bal kalumagan ra intok pangandayan. Kaupisan Pangilan Pagun Sabah JPNS Rayus Mangikang Ragogot Manalingapu Rabal Mangimbolo Koson Mangaru Rasikulan Rayus Monsoy Rangangai Lalaing Sikul Tengganaino Datu Dr. Raisin Saidin Mindago Sikulan kini tak mapaindora kandoy magilong-gilong mulupoyo sora asrama Liliwa JPNS mababaya ra upis pangilan libung kulimanin Rayus Mambal ra pamarisan.
2: Sukalah saya mengingatkan kepada para pengetua, guru besar supaya sentiasa membuat peringatan dari masa ke semasa dan konsisten dalam memberikan peringatan kepada murid-murid di sekolah supaya menjauhkan diri daripada perbuatan membuli ini. Dan saya juga memohonlah supaya guru-guru khususnya para warden supaya meningkatkan pemantauan dan juga pemeriksaan di asrama, ya, supaya murid-murid yang ada di asrama berada dalam keadaan selamat.
0: Datu Raisin Mindago Ragitya Ramampatano RTM Giura Beaufort. Semoga teriso laleng sikul ondo marampatan makalabit ramangin bolok ti mabuli matiu ratim balos disiplin semoga teraturan mekondo kalalair nakasimpung tim balos malasang amun matang. Datu Raisin niak nan sawai ra ulu nasuangan kalau mampatabual ra gambar kapuam video mangkait ra kesaukan mangimbolo intornoyo mabuli mampajajau rakan sayan ru inimbolo.

Apat projek matang mampalabit rapambalan ra alun-alun kulimanin masauk rabal mapaintaki ra kasingkatan Bagu. Iyon na malingon mangulaw ra landscape gira libung boborok matunggong ra lomboy talu ngambilor ramatongti. Projek regitio mampalabit rapambalan ra Sailan Pan Borneo, ralan kampung Indarason, ralan Teringai, ralan Bingolon, amralan terongkongan ondo kulimanin mangani ragon soy ramamagun ra intok ragitilo. Adun matunggong Datu Julita Majungki Mindagu, kasingkatan infrastruktur ragitio, yogine pirot man nanti rayus ruparinta pagun, mangarura liliut lisar bandar rayus sumingkot. Bala ragitio niak mapaindo poy ratu ru ekonomi, sektor panambuluyan amkan sayan rumamagun. Liluar ragino gogot mangulau rataraf rumah tunggong mengira libung tojo raginoti aralom tayar pupus rupan susunuran reo kalopoyo ibiton ratayar kabinet pagun. Datu Julia Tinum rumah patano nalupus napatalimpun rasmi ra program kesedaran menangani isu perkawinan awal kanak-kanak gira dewan serbaguna matunggong. Kaupisan hal ehwal agama Islam Pagun Sabah J. Heinz Raginoti mangimansa tojo raguangon struktur organisasi Bagu koson rapun rubal mangulau rakatingenayan. Iona koson mangikang poyo rakandoy rukaupisan ama paindo rakatasikan papasukuan rakaindangan ramamagun. Tingenai J. Heinz datu awang juri awang tahir mindagu guangan ragitio patasian mabayar kementerian Pagun. Yang mindagu ragitio nalupus nanambului ritun Musa Aman gira istana Sri Kinabalu. Aralom nan susunuran nilo J. Heinz niak nambala arakukula ina tangan ondo balon. Nakasimpung sasai pamparamayan ramaulidur rasul ondo kulimanin atangon raka dongo poram 5 hari bulan sila kabaluti am sasai paringkuanangan patra sila kebangsaan raka dongo poram 8 hari bulan sila kabalu. Datu awang juri melansan rabal mangulau ragitio rayu sungkan uruk katinggenayan pagun kosuan mengikang poyo rakatinggenayan hal ehwal Islam rapagunti. Tano-tano matang igondok poyo. Ekonomi Sabah sinumingkot ra 5.1 piatus ra 2025. Budi Diesel inapu monsoy mampakaman aram makapakuan. Gininoyo pupus suru tano tinandari Ram Hanizan Jahamin intara seksyen tano ehwal semasa am pinalig raragumurut Risilvia Majius kansayan rarondom am tabi Malaysia Madani.

kansayan araronda morau kapat raka 2 bulan sila ka tulu 2000 dong paramonom paring kunangan manginging rasaba VFM kasalola naragumurut pasisinanganan takau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu 5 ngaminit rarondom. Kesalola naragumuruti mabili iningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa amnya yuk mabili kau maya ramon ra RTM klik. Raisna mengining takapio rondo rimbain dari Elviana Zainal oro naganakan iningon takau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Perkesano ralom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta suraka.
2: Raisna kita makan orang dapat pembelan, ia gini abal ru gaun orang rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia, kapwa Met Malaysia. Abal ru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi. Suara pagun takau Sabah susuaf amokondo rasa mawas timpalak amniak ganit suara kukula intok intora susuaf ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas suara titikop pamagunan takau nekasimpung niak Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Sepitang, Tenom, Beaufort, Keningau, am Tambunan, igi Kalasaan, Tuaran, Ranau, am Kota Belud, amniak Sandakan, Telupit, Beluran, am Sandakan, bal ragitio suku rajam ka balu rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Arasna kita mukana pia bilin into rangarangan takau dan ngatora bilin lo rondom raraiti kosong intori Priscilla Lizzy giura TikTok live mai konokan sayan ararondom DJ paling kurangan Priscilla Lizzy. Lili waragini mukun indah kerangan takawi MM Suk nangatora bilino konokan sayan ararondom DJ paling kurangan MM Suk kan sayan ararondom. Amgiura Facebook live mai mukun indah kerangan takawi Florita Losombo Laurentius nangatora bilino konokan sayan ararondom DJ Monsoy kono paling kurangan Florita Losombo Laurentius kan sayan ararondom gamau kopana rayusak Monsoy unsay ragiuno. Mengining takapio rondo rimbain tori Juliani Zabri Okoyak. Ini ngontak kau.

0: Tongok ang ilongkaw rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra ati-atiak intokmen bea mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Ya pabukat kau suai RTM Klik mabeli net amun mokondo kau rakan Facebook am TikTok mabeli nayu kakau maya ramon live rondom ragi tiara Facebook live rakan Sabah VFM V Good am nep TikTok live maya rakan Sabah VFM V Good am Rayus mangatora bilin min ra rondom ragi tiara mabeli nayu mangatora bilin min agiura WhatsApp mai ra numbur umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Arisna kita mukanda pia bilin torang orang antara kau dan orang antara bilin ni lo rondom rariti. Kau senin tari Kuding King Boy giura TikTok live mai kau kan sayan aro rondom DJ paling kodangan Kuding King Boy. Amu kau nenek orang antara kau I pilih boy nang antara bilin kau kan sayan aro rondom paling kodangan pilih boy kan sayan aro rondom. Esta mengingat kapi orang dari imbain dari Molly Sikin Naratin Muki. Ini ngontak kau.

Pansin Rumah Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Pawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampuson Am Hormatin Intaran Rahitu Rondo Intara Pawal Kaulayan Undang Ibit Rapahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapunan Kalap Apasila Rapahan Sayan

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: dan turun raih tokat palu pahilian Piala Dunia dan duli ahilira Piala Dunia Ligos 2024 nga tahun. Suain torahino Norway am Austria pono ang kuliman 2028 nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1934 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman 52 nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos 44 nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

Pogonong apat ngoporam talu ngasaat, rondo kantungan rara gogoton du ilo ondok marwalan. Pogonong rondo kantungan rurarati, tayaran datalu komponen matang, yakinnya plasma, sel rara malia ang platelet. Plasma gogoton du ilo ondok marwalan rahimofilia, ondok nalinsu rana pajak, mempura remawas amnyak ilo ondok marwalan da HIV. Sel rara malia baku, gogoton du ilo ondo mokondo rakapaganan nangkait rara kosenda anemia. Amplendet, gogoton du ilo ondo marwalan da kense, leukemia, kapaganan autoimmune am ilo ondo lapan. Amun akau mabuli mempadarma rara, ratongkau rabalepaki bepesan nakenggar, kapam ratongkau bulintok kempen derma darah.

Waluru Inan Industri Gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit apat ngopor ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kasa apat ngaringgit lima ngoporam apat ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret karuo talu ngaringgit balu ngoporam duo ngausen sakilo. Gata kantalan gret kasa apat ngaringgit talu ngoporam duo ngausen sakilo. Gata kantalan gret karuo talu ngaringgit onom ngopor ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit sakilo. Jadi mungkin apa yang bilin orang orang antara kau dan orang tora bilin nilo rondom rarity kau senin tari sabin kangut dengan tora bilin nak kau nakan sayan arah rondom maroka pati je am ngangai rangan rangan ondo manginging ra kesalulan ra gumurut ra sabab VFM pasti dengan antara kau monsoi paling kurangan DJ kau nak paling kurangan sabin kangut paling kurangan nanginging ramon ra kesalulan ra gumurut rondom rarity lilo arginya mungkin ni kerangan tak kau i Julita Margaret nang atora bilino konokan sayan aro rondom DJ ambrangan-rangan rasa ba VFM monsoi kono paring kondangan Julita Margaret. Arais nang ngini takape rondo rimbain tari Rubin Banat palisoru rangan-rangan ini ngontak kau.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yo sang kinulor, kasagan mambal ara imbor kapam activity untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbor kapam activity sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yo. Mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun nondo kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan sayan du inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Aran remitary Simon Sanduan sasandigan ayuk. Ini ngontak kau Renote.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kedbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu si no memar 500,000 ngalumiak suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Sekarang kita mukan depan ronda pembelaan ia gini intersection hiburan am music RTM Sabah. Section hiburan am music RTM Sabah kulimanin mangatang raina tangan pagi gilayan maririmbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P Ramli Zon Sabah bilor 2026. Uji bakat targetnya balon online kapuam secara dalam talian. Tinumalim pun raka dongoparam apat hari bulan sila ka onom rana kasaili. Suku raka dongoparam apat hari bulan sila ka tulu dongaribu dongoparam onom ti. Syarat penyertaan rakaman video marimbai mino rakamo menapakuan ra landscape. Pai paya bolos-bolos keson reverb delay am auto tune. Atari rakaman video marimbai mino ra telegram SHMRTM Sabah. Mayara laman Facebook rasmi section hiburan am music am niayuk scan rakot QR ondo takin. Atari niayuk inggalan umur libung intok inayanan mino am niak inggalan rurimbai mino. Liliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talu ngopor hari bulan suku raka talu ngopor. Talu ngopor am sa hari bulan silaka tulu dong hari bu dong ngopor am onom Ramatong ti, rajam ka siam rasusuaf ti, sabai rajam ka limo ramai ti. Atangon gira studio music RTM Sabah. Amun masaga maka pandai payo pasal ra inatangan ragitio, mabuli manelifon ra numbur umang balu-balu tulu sa duo talu apat-apat, maki sambung ra sa-sa umang siam, kapua mabuli niak WhatsApp ra numbur umang sa siam apat siam umang duo-duo balu-balu mayara waktu pejabat. Raisna kita mungkin apa bilin ini orang rantaka undang dengan tora bilin ini lo rondom raraiti kesenerangan takawi John Seeking. Hello DJ, hello John Seeking. Kan sayan ara rondom kono paring konangan John Seeking. Kan sayan ara rondom paring konangan menginin Ramon ra RTM gira kesalulan ragu murut rondom rarity rasa babi FM paling kurangan John Seeking am konine kerangan takau i Jo Jula nangat ora bilin no konokan sayan ara rondom DJ masa gaku mambilin rarangan-rangan kuno seni Julita Margaret i Saloma Ambun i Alex Ambun abilin kan sayan manginin ra kesalulan ragu murut sabab VFM mon soy poyo paring konangan DJ kono paring konangan nyayok Jo Jula paring konangan namanya Ramon Rondo meraraiti. Lili waragini mukone ni akrangan takau i sinuai jen tora kauran keningau nangat tora bilino gira WhatsApp mai kono kan sayan rondom mon soy rondo meraiti kondo rasam gira keningau kono masa gayo mempasukura bilin paskono kosani Narumbai, Yandami, Isimalai, Imasrinlai, Fatima, Yabidae, abilin kan sayan ararondom atan tanomin gama tanomon soy ginin abilin tari sinuaije paling konangan sinuaije kan sayan ararondom. Mangining takapyo rondo rimbai intari Jumitin Yabo ami Maria Tahuan paimu lalaho ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Paraguay, Argentina atau Kota Huang, aning dapat saukra juara. Dari warah kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, ya finora tahun 1920 opor, 1900 balung operam ono, am 2020 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Mengining takapi rondo rimbai ninggalanan ra rangan intari Norlisa Yuntung.

0: mangimbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan dainan galama lumawo mental lumawo malaut am masilukan mokondo guangno masaga mamilat dainan galama sikul am kandai lumawo am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rana suangan imbolo salak kapang kulian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan ra painawo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupis kalonyak nakaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslon sunuru bal narurukut nangatang ra pagugulan rajipil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Piala Dunia 2026. Kan saya andalon dom orohitu sino talu poyo pasukan nakalangu sino era pahilian operam onom pasukan yohino pasukan England, Belgium am Amerika Syarikat. Katalu-talu pasukan nua mahun Amerika Syarikat, Meksiko am Kanada nakalangu sino era pusingan operam onom pasukan membayar Brazil, Paraguay, Morocco, Norway, Prancis, England am Belgium. Liwarahino sesuap itu sino talu paya pahilian uman jam ka talu resusuap pasukan Spanyol ahilra pasukan Austria ra Stadium Los Angeles. Pasukan Spanyol lam pasukan Austria intora operam onom pahilian nilo pasukan Spanyol lematik resiam kemenangan Austria apat ulikono talu keputusan seri. Liwarahino pahilian nu pasukan Portugal am pasukan Croatia kulimani numan jam ka tulu resusuap ra Stadium Toronto. Rekod pahilian nu pasukan Portugal am Croatia intora oper pahilian nilo pasukan Portugal intulu namanang Croatia ihondo am ruo keputusan seri. Ringoho taga pemahuangan di Jufri Omompor sangulun bekas pemain pasukan Sabah nasungkai tra pahilian nu Portugal am Croatia ra oro nesuab.
3: Ia bukan saya yang terlondom mempening kewenangan riun di jenika Indi Antoni amkan saya yang rakawi-kawi pahaka sinumimpung na kininggo khurasiaran umurut terlondom itu amaya perpahaya mantaka terlondom itu yohino anguma kapom ambala some analisis pahilian kapu am perlawanan diantara pasukan lo Portugal ahili rakrusiar sesuap hino am perlawanan itu poyo perlawanan karurun pasukan itu yohino perlawanan muncul proklamati yohino sahumi pasukan ralolot nilo akakaluar am sahumi poyo akaunsok amaya per pandanganku rakarurun pasukan itu dijangka sahumi perlawanan yang sangat seimbang karena karurun pasukan itu intor sahumi benua yang ahondo am asalok maya repahilian kapam pertandingan renegara Eropa dan sudah tentu no karurun pasukan itu berpengalaman di pentas antara bangsa maya pera analisisku am pandanganku pasukan nu Portugal tu pasukan itu puyo somi pasukan mayo am kelanan karena pasukan itu nangewit ra pemain-pemain muda am pemain-pemain berpengalaman maya perpahilayanku pasukan nu Portugal tu ilo kono akuat ra bagian nu tanga am bagian nu serangan kono po ilo akalap ra bola ilo kono pasi-pasi angitor am angumpan, am bala ruang, am peluang, rarangan nilo, am kesempatan hino, alapun nilo, repah huyuman, rajaringan kapo am gol. Am dari segi kekuatan ataupun kotoh pasukan lo Portugal tu, ilo hitu kono, mempunyai ramai pemain yang berkualiti, kosong di Bruno Fernandes, Rafaelio, Pedro Nito, am Cristiano Ronaldo sendiri. Pemain-pemain wakon biola. Ilo itu pemain-pemain hiatu mampu ampagul ataupun menjaringkan gol repel bagai situasi. Sama ada serangan balas, hantaran lintang, kapo ambola mati, sabiton ra tendangan percuma. Bagi pandanganku, ra game ataupun perlawanan Portugal sesuap itu, konopo ilo menguasai ra bagian utanga amatoir pergerakan ataupun perancang nu pemain Kroasia terutama nu pemain ininggalanan Luka Modric karena ikapo kono kawalon nilo pemain itu besar kemungkinan pasukan Portugal tu akalah ra bagian tanga ama pandean takanyo Portugal tu mempunyai pemain-pemain yang berpengalaman kono bermain menggunakan kono pelu bermain ataupun menggunakan pengalaman am kelebihan sino rilo Ilocono abuli amanang perlawanan tasusuap hino ahili ra Krusia. Kono po pasukan no Krusia tu maya pero pandanganku ataupun pahilayan ku pasukan no Krusia tu pasukan itu adalah somi pasukan yang sangat hebat. Sangat pasukan yang saumi anak persaingan hebat ra atu puno lawan nilo kono po ilain taka pasukan itu perlawanan peringkat kumpulan pasukan itu induo pemenang ihondo kekalah nanturung ra tukar kapam tengah kedua sudah tentu no keputusan itu angiwit trilo lebih bersamangat ahili kapam lumawan ra pasukan no Portugal sesuawino. Pasukan Krusia itu poyo memiliki pemain yang berpengalaman di peringkat antara bangsa. Piohino kosondri Luka Modric umpamain pemain Vokon Pio. Walaupun pemain itu yaitu pemain Savitonra pemain Modric itu pemain itu rahunu rangantu ataupun ulundatu sudah berusia. Namun pemain itu saumi senjata am kekuatan pasukan Krusia karena ilain takapo sepanjang perlawanan pemain itu iso itu saumi pemain yang kreatif ataupun bijak yang mengawal tempo permainan ampoyo mampu mengawal kanan daripada serangan daripada lawan. Bagi pandanganku sang ulun ra analisis kura perlawanan Krusia sesuatu itu kono po ilo bermain dengan semangat dan amakai kelebihan di bagian tangan amberjaya menguasai bagian tangan ilokono abuli amanang sesuatu hino. Amapandian takakawi rakarurun pasukan hiatu masing-masing sino kelebihan am masing-masing sino peo pengalaman disiplin am tactical am kono peo mayar pehilayan kurulondom hino perlawanan rilo itu dijangka sengit dan ilokono akalap rakasilapan-kasilapan verok am boleh menghukum rilo sendiri am ilenku rakaroro nu pasukannya itu perlu berhati-hati am kesimpulan nu perlawanan nilo rasusuaw itu maya beranalisisku sendiri lah mungkin karoro pasukannya itu seri ataupun ohondo sampai awi 90 menit am akan ditentukan oleh sipakan penalti selepas masa tambahan dan hino analisisku sendiri ra perlawanan nu karoro pasukan yaitu rasusuaw hino paning kuanangan
2: rais tu pahilian nu pasukan Switzerland am pasukan Algeria kulima ni numanda jam ka operam sa rasusuaw ra stadium BC Place Vancouver pasukan Switzerland am pasukan Algeria pahilian nilo ra urun suaw pahilian katalu libos apat ngoper ngatahun. Kau ini pahilian pasulan Rayus Ra My TV am RTM Klik Rasaluran Oki am Sukan Plus Piala Dunia 2002 Ngoperam Onom Satu Jiwa Sejuta Sorakan
0: Piala Dunia FIFA 2026 Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman ondo nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930 itu pahilian Piala Dunia kedua ngoperam talu nan sulu Brazil indi mona saukra juara rap Piala Dunia tahun 1954, 1962, 1970, 1974, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi na saukra juara.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
4: Sekarang kita mukan opio ronda pembelan iaitu Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah masa gaman patano inatangan pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 onom pesantun limanin atangon raka 2030 hari bulan am raka 2030 balu hari bulan sila katulu 2026 onom oro karuo am oro katalu rajam ka siam rasuswafti sukurajam ka apat ramaiti atangon gira kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah
5: Musik
4: Demokrat Pia Rondo Pembelan, Intor Kementerian Kesingkatan Belia, Kesingkatan Sport Am Ekonomi Kreatif, Kementerian Ragitio Kulimanin Mangatang Ra Rondo Inatangan, Ininggalanan Ra Karnival Belia Sabah, 2026, Agino Raka Mopor Aribulan Am Raka Moporam Sa Aribulan, Silaka Tulu Ti, Pupus Ru Inatangan Raginio, Ondo Kulimanin Atangon, Gura Kompleks Sukan Tawau, Ami Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Tingganai Menteri Sabah Kulimanin Mapatalimpun Rasmi Raina Tangan Raginio. Am kita mungkin apa bila ni tahu orang-orangan tak kau dah nangat tora bila ni lor rondom rara itu kesan intari Joseph Potilu nangat tora bila ni kau nakan sayan ar rondom roka pat DJ am rangan-rangan rasa bab FM gira Facebook am rondom mangining rara idio rondom rara itu kesan I Julita Margaret Inarumbai Pita I MM Suk I Rojelin Vitalis I Datu Elizabeth Morris I Josie Mindong I Maria Juhan I Lucy Doyo I Claire Inatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Marius Marudin Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Inggam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Antang, I Acoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Amniaki Francis Bonio Siluk, Abilin, Intori Joseph Potilu, Kono Gama, Mon soin sua kakau ngai gini da beli nintori Joseph Potilu. Paling kurangan Joseph Potilu kan sayan ara rondom.

Di luar agen yang kena kerangan takau Ibra Mat Akib jura Facebook Live main dengan Tora Bilino kenakan sayan Rarondom Intor Petaling Jaya Selangor kena paling kerangan Ibra Mat Akib kan sayan Rarondom. Rais nama gening takapi Rondo Rimbai intori Salhera Saleh Muloko. Ini ngon takau.

0: sentiasa membuat peringatan dari masa ke masa dan konsisten dalam memberikan peringatan kepada murid-murid di sekolah supaya menjauhkan diri daripada perbuatan membuli ini. Dan saya juga memohonlah supaya guru-guru, khususnya para warden, supaya meningkatkan pemantauan dan juga pemeriksaan di asrama, ya, supaya murid-murid yang ada di asrama berada dalam keadaan selamat.
1: I Datuk Resin Minabara Siti kinumaat manganu kabar RTM Eid Bofet kadao tanak sikul di Thailand kampai kes buli man untuk lang disiplin tuman kulturan di kihar lain kampai na lang ogirot. I Datuk Resin minakianu tulun gerimuan au peping kita gambar te video gantakan buli tu korumbaki lo gagi ginawa tulun di kampai.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: It palantagayag ko tingaligan ang kalidasan karajan na koyanan 2,266 gisam 2,300 os MP 30 na silo garalanan datwago na koyanan pagirat kagiratan ecosystem katingaligan ang kalidasan karaja. It mulahingan patunod kapisan katingaligan ang kalidasan karaja JKKP Malaysia haslinayon minawaras palandilo maningkanan kumad paginumbalan wagu kaganaan karaja. Kampay na pamagunan, kaparakistan pamansay, AI, kataguangan psychosocial, ang paningaligan ko kumarajad, economy gig.
1: Kita mengenengahkan kecerdasan buatan ataupun AI, artificial intelligence, juga internet kebendaan, IoT, dan juga penggunaan big data, data raya. Analisis OSMP 2030 ini mengambil kira risiko pekerjaan baru yang wujud di Malaysia selaras dengan negara-negara luar.
0: I Hazlina Minabarasiti untuk Pinitimungan Media Kepihandat Seminar Revolusi Landscape KKP 2 ID SICC Kota Kinabalu. Jika lansaran niyaw, seminar rila, kanu po pengkawas ke peneguangan dat bagian pakakaraja, kukumaraja minsingubas dat otingligan, kelidasan keraja. Soy ko sumakadong aspirasi hingga kantakan keligaganan id kayanan kumaraja. Kopisan hal ngawi duga may Islam Pagunsaba Jahens masagan menarisid kauludan ketinanan wagu sebagai kegiratan kesimpanan penguludan keraja. Kanu ila pagirat kautusan kopisan kanu popengkawas keperkisan keperikatan serupu keraja kumat magikian. It patuli Jahens dato awang juri awang tahir minaburus pemesrahan dila masagan pagiratan miampaid kementerian pagun. Nakabarasaw iti saran na ponga pinapaharag kinatambuluyan tapantang kinumadi tun mo sa aman id istana sari kinabalu. Id piniruban dila Jahens minanahak panambarasan karait pipirat ababayan dit man ponjura. Kampay na kantakan pamaramayan Maulidur Rasul dit kanjur dat kaduna panambuluyan tulan kawalu iti kantakan panangkonsikahan kapihan dat tulan kabangsaan dat kaduna panangwalu tulan kawalu. Datu awang juri kikalansaran dat inggi saman pasimban nila karamit sa kadung patilambus mantad kepemuruanan pagun muntok pagirot penguludan karaja hal gawit Islam id pagunditi. Bogian konduan pati gagasan rakyat Sabah gagasan rakyat minangangatain sanan bogian datain sanan memantang keputusan otonomi immigration pagun. Saya kekasimbayanan palombus pemserahan miampaid pempadu tanggungan. Tuman kidupailan dit melahingan konduan gagasan rakyat Dato Redona Bahanda kina pagiratan dat perintah pagun karait kustuangan tulun id Sabah nepo ngatuman goturan kondangan pisampuruan akta immigration keputusan otonomi Sabah tuman pibatasan Malaysia hapadam siam anam napadam talu MA anam napadam talu. Nakagirat daw dot kapatutan palombus pemisrahan mitimong kiguna ponjuran miyampay apatut tumanod undang-undang dit kiharulayd. Lang dilo agayo guno montok mangalay kapailan dit karumbak katarunangan institusi perintah. Iit pampusan sagutaw kagutitulo dot kabar. Ekonomi Sabah nakaburu 5.1% untuk 2,265. Budi diesel karamit pemerabitan tersenang tu keinggan keinggaritan tulun memamaguna. Hingga kanat kabar nulu di Ramhanizan Jahamin mantas section berita ehwal semasa pinadalin di Denis Yusinging id keselimbahan berus tersen. Salam Malaysia Madani.

Kopi serangan itu tuan tak boleh kau kopi serangan makin orang kau guriti kau selibahan baris tu sun tu tuan terau ke apat ke dua datulan ke turu 2022 padam onam alam sanda dat ang lidah saka serang kasari miampai pagenangan miampai jang tambalut minangkada pada intim puditi nga makin orang kau agu niti kau selibahan baris tu sun ambalutan aku dikayu gistam dua jam ke padam dua datang atuan intik ya MM suk kopi serangan itu tuan kemada dia pun si kau tu terima menakadong ditit ke selimbahan beras tusun. Lagi I Zevia Gimbun, asalnya tatu lagi kumadia Zevia. Ami dadu e pansai. Manta tugusan kota belud. Asalnya tatu di Jeffla om lagi ngawi tambalut kyo. Katia asalnya tatu lagi kumadia Danoi. Abi bagang, kami senang anda tertuang tambalut dan nuai pansai yang main saran kembalutan. Mungkin awak sabar biar pemas rong kopi akati. Posisi kono tu apa pada dat pasan kami tui Amirul. Kami senang anda lagi DJ kadau. Kami senang anda lagi posisi kau. Abi Matius Kasun, posisi kono gitu. Mungkin awak. Pansiko na rin kayo ito mga balutahod na ito ang iti. Mantok panimpunan, paparang ako na sindi nga kinahapati.

Tanda populasi sem pembangunan. Ramayan.com/ tulang keturun dikit daun nepo, ngak susu yang terpensel, mentok popeng kawas keperibanan, paretal menggigian sem pembangunan. Semua tahun ketelun hapalam turu, 2026 liti, tanda populasi sem pembangunan, keteguang pegumbalan, kesiwatan, kehempit, kepemeruangan menggigian, kelidasan, kepibagalan, kinulunan, kebuluhan tegirat. Ilo meneguang kemat kepetutan ang pilih suku duwagu menuridong pagarakan pimanan o terenungan suku duwagu lelebino mengingkuri kehagakan ekonomi ang kakanggahan timpun terkat ang negi kepibagalan isalam menuridong pembangunan di lebih adang bentuk suku duwagu timpun itik ang timpun terkat. Dot penitia penaku jam kesiam 2.8 minit tertuang posiko kemari kayu dit masa pada miang pada ha amit kata tanut makin orang keselimbahan baru tu sendiri kami serang anda tertuang by dia makin orang disam dot kepusan kia jam ko pedam 2 dot pitang tuang itu. Tapi naik perintah bangun minggu sem mengantar hal pesawat di Osapung untuk datang anak. Tidak pengamaya ada menginsamakan pentongkop it meningkanan kumad kepegiratan institusi pagenakan belajaran advokasi megigian. It Menteri Kunduan Kelidasan Om Keterunungan Tulun Dato' Juli Tamajungki Mida Beres Inggi Samandilo Agaya Guna Tu Pisesawan Dit Osapung Mentok Tengah Anak Nepo Nga Kepegawai Tuwayat Dagayo Kumad Keburuan Modal Insan Keterunungan Dut Menggigian Om Negi Timpun Terikat Pagun Pinggi Samandilo Kapitanut Miampai Rikatan Keburuan Tegirat SDG Lelebina Id Salam Meningkanan Kepibagalan Sepikat Tulun meninggali kepatutan tini mengantang anak. Pansikau kemari Jesse. Hello Jesse. Kami senangan Ami Julia July Stephen. Kami senangan mantan Manila. Kumai Floris. Masa mengiratusin kantor. Magat pedih haratusin na kiraan July. Kami senangan kumadia. Kami Fidelis kirim tabi mantadahai hiti seberang rahat. Kami senangan tetuang kumali ke den. Sanan kadi Fidelis. Nombor kegiat di Fidelis. Nako Selangor. Kami Saleh. Kami senangan DJ. Kami senangan lagi kumadia Saleh. Ponsi kau. Estakaran hiti papar DJ. Kadau. Oho. Nontokan tadi catuan ina Saleh. Kurian po, anda ada nak pergi kata karen kia. Ami bagang, DJ makinnya aku dah ada sini di Matius Kasun nung mila dah kada obam. Tangan perhentino, ami Nancy Lian. Hai DJ, kapi serangan kau. Hai lagi kemudian Nancy, ponsi kau. Cas pendek telefon ti makin aku pendek bayar radio kar. Dah tu senang. Bagang tu aw anu telefon, makin aku radio. Senang kapal tu harap radio. Abi Pita Kilan, hai Flo, kami serangan tetuang tabid biar basan dia ka. Hai lagi kumadia Pita, ponsiko tabid biar basan. Ponsiko tu like-like lagi medah di kayu dat pelanga iti keselimbahan tika share. Nung it open aku follow di tit Sabah BFM. Bam tanud pagi ada hai. Follow-follow kya. Pati lambasan ko kaga paparang sinding pamalihis na ginawa. Iti sinding manta di Kiki Fatiha Retan Nusimban.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino mananganom insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok kumuapat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumainsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA. Seginomo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom, om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2022 pada Adam kada dikeluh ya mentang da mimbuliti da misusua baina lapang jam kota lu da misusua misap lapang Spanyol Austria maya da sukan plus RTM klik jam kota lu da misusua ya jam kota lu da kesaben napa nga Portugal misap dot Croatia maya dot RTM klik in TV okay jam ko pada misa dot kesaben napa nga maya dot sukan plus in RTM klik Switzerland misap dot Algeria. Nah kalau ikut lihat mentang dot pialaan mimboliti Piala Dunia FIFA 2022 pada malam jam kota lu misusua biti Spanyol misap dot Austria isai sakadongan don. Ami Jesus Gasing kati kapi serangan DJ anu ayo ku gas sinding kada udah da sinding pekiuni anu ami Juvina Gahun asalon tu DJ Flo kain kan ki dia pun si ko tu makin dengau ami Jesus Kawago I Justin Agoy cincin emas kada entakan padanong harak ya ami simpul takun asalon tu DJ ka asalon tu lagi pun si ko Ponsiko MM suk tu kalm yang pada ha Ami Apple kami serangan tu tuan DJ Flo ampi bebasan ka kami serangan lagi kuma dia Apple ampi bebasan lagi Ponsiko Ami Danue Pansai mekiau ni aku dah ada sining di George Leon Raitan dan Justin Diren kada uliti ya ramai sining ke Ami Teresa Ponsiko Madia tu mungkin dengau Ami petani gata kati kami serangan DJ ke kami serangan lagi lebih sekarang nuk ya Ami Anita Thomas kami serangan datang tuan DJ Flo tapi biar basan tak malu tinggawi sabar BFM kati I Charles Lejunan Maria Johan Ponsiko Liku itu mungkin dengau Ami Edmund Jangun kami serangan datang tuan DJ Flo nono kabar nono ka kami serangan usus senang kunti Ponsiko Ami Maria Johan kami serangan datang tuan DJ Flo tapi biar basan kemari kaki nono kabar nono DJ ka usus senang kunti Maria Ponsiko lansan lidas kesesari miampai barakat tugum kemari kaki ya amin kami senang lagi kemarin instalan tambalan sabah WFM sedang kopi ya Ponsiko DJ ka Ponsiko lagi kami Paulinus Gion kakal rumah samiti kampung ku DJ awak pemutung dot suap ka korean pedi Paulinus nung rumah sam na kundarang-darang lagi mah sarapan na timpun kundarangan dot memutung kia dot akan ke entak dot madrasam ngapain ku rapok sedang-sedang dat ka ngaya-ngaya tawan dat idang dapat itim puditi it hara it ka beras ay sakaran ka daw nga korean pa nantak na tida chatuan kya ba makinaw tong kawagula sining pamalis sa ginawa iti sining di Kilong Kating Raitan Kukuman di Oduaki kokuam kokuma kokuma li yakikabo kokumuan

Jam ke setiap beli mana hak pada Mr. Minister tertuang. Tapi nak aku apa dah pada mapat kes mantan hatu setiap rupetan terwali pakarajaan di nerami terkopisan ketinggalan kelidasan pakarajaan JKKP Sabah untuk timpun tulan kes segisam tulan kelima tahun diti nak girat sebagai terwal pakarajaan. It bayan petunuh JKKP haslinayon bidang pelo kekuasaan dau opso kopi ada tal di lo it kepain bulai diti dot waya mantan kaparagatan di papanahan de tongo tauki id kayanan kumara jadiala. Lima da pemantan kesindualan motor timbut bagal 220 pada malam kes nerualan id masa pakarajaan nako surat lima da pemantan kesindualan dilo na ina ko pagawa ito kapatayan onam kes na pangapapahampit na ako kanu kumarajad sa gigisang Pansiko kumadya sa binus gabo tumukinangaw o mi Charles Leginan kapisalangan tutung terawak ke apat kedua tulan keturu di Jeplo lagi tabinai tambalu Sabah BFM FB makikinangawi Sabah BFM keselimbahan berus disunit usenang kapia tabit pia bastan Pansiko di Jeplo kapansiko lagi o mi Rita Mangga di Jeplo kapisalangan tutung kumadya tambalu ngawi di masud makikinangaw Sabah BFM nanti Pansiko Rita abi Julius Wong Wong kami senangan kembali ke DJ lagi Peter Gabriel Aki Charles Leginan Maria Johan Karuhang Ngawi kati Wilo Hin Chiong kami senangan tuang terau tolu ke apa DJ pula posiko kalau diti posiko lagi kami John kami senangan DJ kami senangan lagi kembali posiko siapa kau go I Gustin Gabin kami serangan tetuang DJ kami serangan tetuang lagi kumadia mi Usup serangan tetuang DJ pelawat dosa kami serangan tetuang lagi kumadia Usup Ponsiko tu mi ampai dah hamayati keselimbahan baru setusun mungkin untuk aku Kak Gustin yang pemalih setuang ginawa di sini mata di Ledwina Adrian Lara dan Dika.

Tapi kau mentok kau ngayang ayah ada tawan ada suap ke telu ada tulan ke turu 2002 pada malam panang kau suaban meribut mau ganit itpi pirat kinayanan sesedapan ngah ingka negi tatuang ngah miba galia kau ngayang ayah tawan linasu napa ada terawas suap babas to siriba nga 2 pada 3 darja Celsius babas takawas napa nga 3 pada 4 darja Celsius kamayan da suap da panga ribut petir at idpi pirat kinayanan harana dati at rasam-rasam tungus-tungus dati kya nga pengkuro na po ako ngayon tawan nga ang susunang lahat kapapanahay karaja dat suap susunang nga kapapanahay may karaja kya tegahin ang kuna po ngayon. Pansiko it master padat miyang pada hay tim puniti kakal makidango pansiko dat oge kina i seti i Inuel Ladim kami senangan DJ rumah samti ka hinango kagianti Inuel rumah sam pansiko sami itu miyang pada ha

Abi Clarence Wong, hai DJ Flock, abis senang ada tetung Om Osorong Kumaraja, Tabit Malaysia Madani, kat telefon si Clarence, i Apple Eric, abis senang tetung DJ Flock, lansan lida terima kia, Tabit biar bastan lagi, kemata malu tak boleh ngawi, makin ngawu, keselimbahan berus dusun, Sabah VFM, Osorong, kapi apa si DJ, kapan si lagi kemadia Apple, tu mengambil tuh i Ryland Raina mesti kau lagi kemadia. Alis kau dah orang sini di papingunian ku itu sending dot semua sehat mang kau dekat.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tapi aku kanjur Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 Pesantun Dut ke 2016 turu gisem ke 2016 walu tulan ke turu niti untuk tarau ke 2 mengkotalu jam ke siam dut ke sabun gisem jam ke 4 dut seserapan hilaid auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu.

Justin Minasu Titi Nunarokalikan sering mantia di Justin Lusa Jambatan Tamparli sering di Kimin Mudin Raitan de Sayang Kinabalu Dua sening dot lai de kia sening dot kelangadan Nalu hisam narihan ko dan Akarang udah sening idi la lebih kemari ko edit Tino sampagunan Hari iti nu mantad Melbourne Mantad nungre Korea Hari lagi mantad Manila Pasiko tu iso dunga makinangau Kanjurat Carnival Belia Sama 2022 pada malam 2022 pada malam dot kehapad kehapad misa dot tilan katuriti telepon kanjur dot tilaid kompleks sokantawau papahima gana pa ditingait bayan menteri Sabah datuk seri panglima Haji Haji Haji Nor

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pabagunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhot, serad aun nakatanod di taon 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania na silid tinimuhan kapagulo na kasuang misandikat mantad Oceania sera FIFA minamaruhang slot mantok pagyabungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ang pagludat paparang kawagunan sining palamusan kapatid kapailandat gatang-gatang untuk na tarawag suwab kya tarawag ko lima katalu datulan katuru 2,000 tidak pangga pinalabas dat lembaga industri gata Sabah LIGS untuk na pulut gata 8 ringgit 8 na hapadustin dat 1 kilogram pulutat gata 8 ringgit 8 na hapadustin dat 1 kilogram gata kepingan dit audahu grade kaisa 4 ringgit hapadam 6 tusin grade kaisa 4 ringgit hapadam 6 tusin dat gata kepingan kya grade kedua na ponga 3 ringgit 5 na hapadustin grade kedua 3 ringgit 5 na hapadustin mantak dat gata kepingan kantalan grade kaisa 3 ringgit 6 na hapadam 6 tusin grade kedua na panga 3 ringgit 3 na hapadustin kantalan grade kaisa 3 ringgit 6 na hapadam 6 tusin kantalan grade kedua 3 ringgit 3 na hapadustin sikarap na panga 1 ringgit sikarap na panga 1 ringgit pengkura nakain siribaka nakain kawas-kawas at gatang na gata. Abi yutong isay na team Korean do yo. Iya ko na pa nga team England ka daw. na jam ketiga bagi amin tok mimbul MM su ka daw. Ya haram mimbul at jam ko talo. Ano gyari? Misap dari yutong? Alihuan ko di. Abi saya pa ko. I Teresa Tahia kakanta di hi DJ kadaw hi Teresa ponsiko MM suk ponsiko tu kakal pada makidangaw dulu basah dulu na pun mas aku gatang na gata. Pansin ko yun itong nagi isa pa kawago majakong majuna asalang tatuang DJ Romina Samhitid matunggung ditino kadaw oh abi Paulinus amo mga ulokong rambot masa kung makinangaw ang mga ulokong rambot nga ay sa karun walay kadi nga muli ako hilag kaysa minas kadaw kada kaysa na yung mintong main bola alihuan ngawi mintong message tulun kadaw hara tulun hara tambalut mimbaros daha mintong ako main bola aw nagi nakaindaho may pungurak kas ya, mintak main bola, mintak main bola ka kanan naliway karajak ya. Intang-intang ani nagi handphone nang galiti harat it ano message dit penting na kapiam o Taliban mati. Katagadan na tulon. Pagarabon nga telepon on intakan message ka ma. Abi Yami, hi DJ Flo, selamat datang Madia. Kya, hai lagi ke Madia, posiko Yami. Posiko Maria, to kakal mga balut ha, may kasalimbahan bersusun. Makinong tango kawagudat, sinding.

Riz Sidiman tadi, Ren Rafael, right under rumah me. Menegak datang di jam ke hapat lima dan hapat dan mapat minit atau tuang. Kembali kau di masa dat mengkidang kau, posisi kau dat awgi kina, mengambil itu ha. Gisa menegak jam ke hapat dan dua datang atau ngiti. Keselimbahan baru, keselimbahan baru sesen. Ponsiko it masa pada makidongo MM Suk Ponsiko yutong DJ Spain Misap Austria jam kotalud misusuap ka iya tepat nama tu maganda dot ari kata jam kotalud misusuap makidongo bertiga selimbahan bersusun kaya abidoy mis lesed hai hai DJ salam tetuang nakukurang no di gatang gatal la DJ kadaw. Oh, gian nak siri bari bak kia nak kurang-kurang di yutong kau guna nombor pilihan no Spain ke Spanyol. Nombor pilihan no Spain ke Spanyol lain. Dua-dua pilihan ke Spain dan Spanyol. saya pakai ke di arena kati kami serangan tuan-tuan DJ kan kami serangan lagi ponsi kau lagi dikoy di mungkin dong oh Jerok Li seputangan kirinda nong haruna kadau oh

Omelette Panity Jam ko pada miso na minita tatuang. Tapi naik sang luntan du tulun sang kasuayan kyo murapat na hapunam 2 tahun na kita na iduan ginawa it is a unit pang sapuri it pinampang saradot aunanod pinamarabot mantad pa di tadaw ko 2. Bayan Police Watas Pinampang Superintendent Sammy Newton pinapagirot dahil kakwasaan daw na karami teruputan kahampit kinanta kanila dit pigi kira jam kahapada tatuang dit kaniham. Eh, ita daw kedua di tangka talib. Tandu da padila nga pengkaraja sebagi da magunting da takabok pengian sangulunan id walay dila. Pengisut

Tan ka pagulo na ilan da itawki na padaw nga minangahilad walay da tandudila sara da aunano da minamarabot mantalit kasabon po nakita da wawayan da walay dila pengkunsi ingga tanda-tanda da semimbar kumanggaw miyampai ketinggalikan da tandudila bagian polis miyampai penghupan da kapisan bomba menampasti minungkap da walay dila miyampai da nasan segan mantan penginsuhutan na kita da tandudila di paguli diti pedapaila da tokidaw da minundarang yaw di kedua naha padam siam da tilan ke enam pikikira kumara jakawagu di ketelu naha padam tilan ke enam masil pemeriksaan ikinayanan hingga tal karatan di nela kes rinaitan sebagai da terupetan neduan kidawad menigawa damat magandat keutusan penginsuhutan pemayakan penginsuhutan penginsuhutan peti lembus ponsiko yutung tokakal biampai dah mengambalut dah ami citraita. Hello, kami senang hantar tuan DJ ke hello lagi kumadia. Ponsiko tu mungkin dengau. Ami yami mantap di sinding DJ ke ponsiko nato orang yang kerangau sinding. MM suk ponsiko tu kakal biang pai dah. Isep awak go. Apa dah seginawa? Osindualan no kadau ponsiko no tu mungkin dengau. Entai kau kau gua. Kami senang ada tuan terawak apa di Jeff lo, ampi babasan nuno kabar nuno. Kami senang aku itu. Semulih pada memasun tambalit ngai megali Julita Margaret, Lucy Doyo, Maria Johan, Josie Mindong, Inai Rose Good, Inai Emilia Sandakan, Charles Lejunan, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansai, Abitus John Madoit, Marius Marudim Gawis, Acoy Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Narumbai Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Gelembo, Patrick Antang, Petrus Quinti di Tambunan, Yagasi Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Singgam Satu Ramain Seran Tambalu Sabah BFM FB Amaki Kinong Radio Kalau Seran Ang Lidas Ngayon Terima Ia Negeri Jeff Law Ponsi Kotika Yaitu Nak Kolombus Nanti Pasan Kuri Jeff Law Beres Dusun Senang Ba Manta Deha Joseph Patilo Kati Hai DJ Flo, ya kuti Florita Kinajil, kopi serangan tetuang kemadia, awen senan mengkirong berus dusun, senang kopi tabid biobasan kemadia, mama serangu kemadi Helen Young, Florence Boyjol, Adila Devanson, Emilia Gom, Joseph Betilu, Marius Merudim, Ngam Satur, Lucia Bibi, Maria Johan, Abitus John, Madoit, Tabine Kampaino, DJ Flo, Serapaino, pasan ku, no kabarika, yu alan sanan lidas terima, tilamu setoko pagi yang berletan, tabid biobasan kemadia, dan saran untuk lu ada DJ Flo mungkin kalau ada sini di Sitim Bandaran Sikul Kuguas Gata Kang entahkan pada orang Arab enak ya Abi Emmy hai DJ selamat malam kada aku serang tetuang kemadia Emmy Abi apa dah seginawa hello, kami senang hantar tuan di Jeff Law ke halau lagi Ami Victor Gabin Kami senang hantar tuan di Jeff Law Tabi mantadu hukumaten Salam tambalut Sabah VFM Kati pun sika Victor tu makinangau Frankie Masanggun Kami senang hantar tuan Pinai di Jeff Law ke Kami senang lagi kemadia Frankie Pun sika Paparangu kawak gudi kaya sening Itu sini mantadi Lydia Kalidin Haun.

0: Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke opoduli, karait ke ngayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pogulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.
1: I Flora kuno sai DJ nono kabar ne masarang tatuan DJ Flora. Hai nagi kumadia Flora. Salam tatuan masarang kuinti posiko tu. Bakira ngau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Iti napungako tanudan ko duna podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam lima napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo. Untuk Kopodam Siam turun hopod, untuk Kopodam Siam siam nopor mapat, om kelimpu puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dan rakan-rakan siniman tadi, Nick Shahlil, Retanda Mengahila Mentaki. Amnet peniti jam ke kepada Mr. Taluna kepada wala minita tuang papirong kuda pertama di kaya sinding pemerisa ginawa kia. I Matilda Menuit, hai. DJ Flo, kami senang ada tertuang kena auditi. Hai Matilda, kami senang ada tertuang lagi kemadia. Pasti kau tu makinang udah ha, mayat tiga selimbahan baru susun. Abi masa dat makinang oh, pasti kau dat tau gigi nak. Aduh, nak pada sening di papi ngunian ku ngah alihis arihan kau dat kerang oh kadali huai. Bentuk main bola dat jam kau terlalu min susu update ya. Piala Dunia FIFA 2020 pada malam Baam Itika Agustining dot semesta. Itu siniman tadi Macrofile Moses Retan Ombunayoko.

Meneguang kakatahun tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegira kuasa sektor kawaigan pagun tan sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang id edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tanudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam onam na podam duo. Untuk Kopodam Siam turun hopod, untuk Kopodam Siam siam nomor 4, Om Kolimpu Puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kailo panangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aiso sawo lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Let me tell you what I'm talking about, baby.

lumingat ra kiniwit rudir reo mangkara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat ra pambalan bal rukaun ampolos rutimo gumantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob. Inggalarin osoy akpana mogolob rasungoy patra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusum manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali, rayus mampiaura siam. Maguguyot akau, matutusan kinibit, painawo malungan. Bilin, intro kapisan bomba, amangindangan pagun Sabah.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru raliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali Ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Sorak-ra tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu, Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kapuluan Spread Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pamagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayuk. Ando malinjong pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inin topot langkaya ra ampos lu liliut ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli matiu rakapaganan kaligagan mental. Tayar sukor baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor nasayalan rongo param limo piatusno matiu ramansul guang magalaraw amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mampakauyu. Yono matang saling ngepun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk ralalum guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.

Amun makarampot, amaka kito kau rakasokan mangimbolo, am lalaing inimpayan kia, am bokon-bokon kapaganan sosial. Kon nyayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan du counseling, titiu menalingapu rakapaganan sosial syukur baku, mulupio kes mangimboloti, teleponimin kalian kasih, saklimo, siam, kapam WhatsApp kau ra umang sak siam, 2 onom sa 5 siam.

Kalau magiwit rakyat pangulikan rondo kesalahan Remalaysia. Ilondo kalau mampak kita rakyat pangulikan pat kita kondubala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangulikan kapam kalau mampak kita rakyat pangulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, am tagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita korang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelur. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 24 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau devongo ibu devongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau.

Tapi pasti anda dengan sebab am tapi pasan kemana zo tapi kau ngavi dengan sebab itu tada kau himo kata hubuhan kau tu duvong ibu duvong apa nama nom. Tapi sih anam kata hodan temai mom yang pada gaya dekat sembahan bos kerajaan mantap pada jam kapat tunggu 4 minit pun min sebab deh ba ino. Amu putan bagum yang pada gaya di jazz juga gisam dek jam kasih jam dek dengan sebab. Nuno balia zo dek dengan sebab itu hansa anam pasti yakin pasti karena tada ba ino. Bino tepne ngavi do temugubang do nuno po pasana tada ba ino. Temai mom menong kata hod kumade min mangun tenunuan tokoh kasih batan. Oh bino tepne ngavi dan onu nopo teko kibana tiko koma on na tenau bay no. Oh mika nagi kuma tepne ngavi do popoto undang ngavi da tanak mugad may sikul da dong sebab iti. Main tantu no do iti no pasembahan bos kerajaan tepne kong ngavi aiso iduvo aiso tau iso no dat pemagunan main tantu no iti no sesampo dam duvo titik tu FM dat radio frequency dia zo teko atus om tu titik iso FM. Pintunod na iti om dadi tumiyambus may payda gaya may payda ko pumuhisan do dong suvab iti kisam do jam kasi jam do dong suvab tanod may payda go kisam do pupusan kisam do jam kasi jam om may payda pumuhis do ginawa ginawa do zohazaw di Adela James Adela James katanduhi ang bago.

0: panghidang do hong pat sat
1: antu do konsol kumaigang pogun yung panahon gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu idsuang om habus pogun
2: tanu dagay doin abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikid tadao
4: i point to note if RTM nopo.

0: Megata mai mai kata pada jam ko 6.4 minit nga ngode ozuti abal pagun nam tuh da bala tara bai no tapi ko ngabi na ko ing kavasi ekonomi Sabah do himo titik ai iso piatus di tahun 2020 pada himo am abasi ko pinemaan do budi diesel da mentat bomo mongguno mabalik politik nga ngode zudo poin ponu do jam ko 6.4 minit do ngusubab dadi tumiyam bos na pomiyam pay dagay de kesemban bos kadazan.
1: Tadaw ay tan populasi son Brindo ni tanda kon da tikit ko pram iso bukan ka tu do monikit daun tanda kinantakan to ponsol monto ko peng kapas to pipi manan ko kumay ahal tuhun magigi son global. Nakasuang taon ko tahong pram tu, duvang ay burbong panam anam, tadaw populasi son Brindo tumihambus ko taguvang panginaman o am kasifatan ko gampit mempay ko sunizon tuhun magigi son pahidasan ko piadangan ko kusisanam kohonduan o am nagi katundan. Nopihi do PBB o tuhu ni sakaday montok manuhok tuduvan tinimungan tong muhok montok timpumikot i hobi o sindak. Mombi ino do kopatutan om pihi tinimungan tong muhok do moni dong kohominan sondi katanangan kumuhakan o hobi no doid mangingkuang pinusok ekonomi om katangaban timpumikot om nagi kopiadangan doid moni dong winon i hobi adang montok sinakagon timpu baino om timpu mikot.
0: Mian busta ka bagong mian paida mo kinong ada hozo di Jania Totong dapat ikaw nga vi ipinungan ando piuhudan sembahan bos kerezan ikot binasi oswaw tumay mo.

0: Nopihi katahu mapod buhan kotu monikit taun sebagai tadau piambahutan son binaun. Tambahut nopanga songhun imiho takauhan sanon dopopopi susuzan takau manak penuntudukan i ouhi om tomoy mo itoning datakau songyan do min sadu okinau bangan suwai. Bos datuhun, songhun tambahut tomoy mo itoning datakau songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopanga inain tutunan datakau iki timpu miampai datakau songyan on sikau nopo. Na, tambahut nopanga iki wau pionitan sunduban i hobi ahom om kitanggungan tagazo domoni dom datakau paino. Otohodan miampai pinggi saman om inuhi sebagi tambahut. Otobian tadau tambahut son binaun mantara RTM teman setia Anda.
1: Baka zato ka bago hozo ko kamoy do ati isay ati na ati ko pusan ko kahaditi kinangot ako hozo di jam sham tapre ko nga vide kusen ban boss kinazan na doon sa bab dito.

Hozo di jam syak mati kau pusan ku dari kau rumah takau sopa dati hozo pegui do miampai takau do abal do peguna dong sebab diti kini kau takau hozo di Juliana Andreas dari kau ngavi Cindy nung kapakai.

0: Kopi pasian tapi Malaysia madani miampai kodo gominami sugali andu ini det abal mantad sabah VFM kepegu no nga tuhu da abal no koin kawas ekonomi sabah do himo titik iso piatus di tahun duvo ngai bu duvo podom himo awasi kepaneman do budi diesel do mantad bomo moguno o maino basaunku abal poimponu. Potihong buso na Sabah sebagai kuasa ekonomi pemotu tagazo i Malaysia miampai nakapa nakadai do himo titik iso piatus do kumada ekonomi Malaysia i taun duvo ngai bu duvo ngopdom himo tumandu do kuin tahangan do kopisan pegudan Malaysia dosem do pogun Sabah do no kuin kawaso ekonomi do pogun do himo titik duvo piatus do miampai do KDNK no kuin kawas kumada vahung pedom vahu titik vahu laksa linggit mantat ko vahung pedom mapat titik himo laksa linggit di taun duvo ngai bu duvo pedom himo duvo ngai bu duvo pedom mapat sinokodung ako sumizon ada masada bogizan ketoinan supaya ko penondo hianan do bogizan pogu kadan om pemutanaman namot bogizan kepenada nak pesuat ko sunizon teka vaskozo dok gunmu do duvo pedom bahu titik tahu piatus nakoin kavas nogi oke DNK per kapita Sabah no kuma ada tahu permiso ngoi bu atus duvong perm himo linggit mantad ko tahu ngopod ngai bu himo atus tu ngop perm himo linggit di tahun duvong ngai bu duvong perm mapat ngakakal itsi bo gontop kabanasan do kiginumu do himo perm sizam ngai bu atus onom ngop perm tu linggit. Awasi kepenayaman no koing poing kawasan no babazan budi madani diesel budi diesel dan mentah de momo guno dot pogun diti kita pun mana de pipio momo guno sandi de tinubung de RTM itawau kepenguhan no hang dino de tuhun ngabi de momimon subsidi diesel kidim poton
1: sebab sedikit mengurang beban rate lah sebabkan kalau kita guna apa ni harga asal semestinya apa ni membangun rakyat sebenarnya. Jadi terima kasih kepada kerajaan lah untuk perkara ini.
2: Kami pun anu juga pakai diesel kan. Kereta yang pakai diesel boleh cimat banyak. Alap-alap anu ini anu subsidi kan. Terus sambung lagi lah.
0: Azan Pangeran Om I Thomas Chong. Timpun ni kaiso buhan kotu do kosudong atuhun mamasok memimo nagatang diesel ki subsidi do dubo linggit apod sin selita mazada babzan budi diesel miampai gontop do dubo 100 liter songuhun nadadi o palan tagazo ko mohiganom ko hidasan pakalajan Malaysia dubo ngai bu dubo permonom gisam do dubo ngai bu tahu ngopod OSHMP tahu ngopod o hang ka wagu Malaysia montok dapat pepanto do kong kubanom binakas ekosistem do ko mohiganom nagi ko hidasan pakalajan nabos di mohoingon patunod ko pisan ko mohiganom ko hidasan pakalajan JKKP Malaysia Hazlina yon na tumugubang do palandino do penginaman ka bago paklajan kampay no o pagpapamugunan do kabahingkangan tinodo AI do kabahingkangan psychosocial om nagikumuhigan na pakaklaja ekonomi gig.
3: Kita mengenengahkan kecerdasan buatan ataupun AI, artificial intelligence, juga internet kebendaan IoT dan juga penggunaan big data, data raya, analisis. OSHMP 2030 ini mengambil kira risiko pekerjaan baru yang wujud di Malaysia selaras dengan negara-negara luar.
0: Pinabos di Hazlinati dahit pitimungakan kepabalan pitumungan do kepabalan na kopian data baboson kasimbanon landscape KKP 2.0 ISO it is ICC Kota Kinabalu. Tumihombo soko pisan belajalan pagun Sabah JPNS da papa panto dohang menahob kantakan popoy mamang moy da katihombus o umohi go pasay hisikul mentok do sabia wis sumikul na bos di patuno di hoy datu Dr. Raisin Saidin da pakenwa no sikul pengkabas da penamangan hobino id hostel namot JPNS miampai da upis belajalan uvang papanaw da pemelisa na menikid timpo
4: sukalah saya mengingatkan kepada para pengetua, guru besar, supaya sentiasa membuat peringatan dari masa ke semasa dan konsisten dalam memberikan peringatan kepada murid-murid di sekolah supaya menjauhkan diri daripada perbuatan membuli ini. Dan saya juga memohonlah supaya guru-guru, khususnya para warden, supaya meningkatkan pemantauan dan juga pemeriksaan di asrama, ya, supaya murid-murid yang ada di asrama berada dalam keadaan selamat.
0: Pinamawas di Datu Rai Siniti kumadet RTM It Bofet. Temanu di Sidos, Mikul Inuihan, Gompit di Kantakan, Pepoy Memang, untuk kondohang disiplin temanu di Kotulan, Kampai Nohang, Tepedos. Pinasau Nogi, di Datu Rai Siniti, Otuhun Ginemuan, no Patazat Gambal, teko video ke Gompit Kantakan, Pepoy Memang, tu kapangasawin no ketanangan di Nopitan. Apa lo pun ditinggal semua yang bau, mentah ada Sabah VFM.
5: Kakal ko po, makinamaw apal itpogun.
0: Ada di Hansanon o apat project pembida kepenadaan talun-alun kumanda ketundaan ka Vago da ko pasimban di no da ko Zuzuva di Ginezanon uvang ton ini matunggung dari timpu tahu taun mikot. Project no komoy da papampay da kepenadaan lahan kampung Indra Rason, lahan teringai, lahan bingolon om lahan terongkongan ipisosomo da kapanayak da kevasian kumanda tuhun magigizon. Nabawas di adun matunggung idato Julita Majungki na kutundaan infrastruktur di nanopo nga pinggisama na minihombus na kuplintan pogun na moy na kubu o kinezonon habus kakadazan. Kapabu nagi o hang dino da kasunizan ekonomi katumbuzan o makapain kabas na kapakangan tuhun ngabi. Namot dino hang poy mago na matunggung kumada ubang pempono bayno na zatano tovi na pibasa na paguhin o viton kumada kabinet pogun. Tinubong di Datu Julita di kahapas sa pipatimpon na babazan manak tapipimanan manahob na ahal pisasavan da zanak idhintun to gumuguno matunggong. Maso da kaupisan ahal nga biagama Islam Pagun Sabah Giants da manayzok atag da paguhudan tinimungan ka bago sa bagi da impo na kapawasimbanan na katoynan. Kaupoyin kavas ino da tuduban na kaupisan na kapasikap da kapahumbusan na katoynan kumadatuhun magigizon. Nabaos di patunod Giants Datu Awang Juri Awang Tahir atag dino maso pibasa na tahomahom na miyampay da kumantilian Pagun. Pinabaos di Sidoiti di kahapas sa tinubong di Tun Musa Aman it istana sa Rikina Balo. Let me tubong nga din, no, pinatuhin hombos nagi o Giants o Pipia Babazan Iman Papanaon kampay no kapanandakan Maulidur Rasul ipsosomo doontok do kadubong pramhimo buhan kabaho diti let Babazan kapanang katawadan kapiyan datu buhan kabansan doontok kadubong pramhimo buhan kabaho. Pokyonwon do konduan pati gagasan rakyat Sabah, gagasan rakyat Sabah abi tinumungan na mamantang kapatutan autonomy immigration pogun. Tumano do ko intahangan ni mohoingon konduan gagasan rakyat idato Redona Bahanda na tapiangan saan na kapalintahan pogun ko gompit na kasuangan na tuhun it Sabah na po nga moza do kapobian na it perlambagaan persekutuan akta immigration om kapatutan autonomy Sabah. Tumano do pidondian Malaysia sa 1966 tahu MA 66 tahu pinasoto da sido da patut da ponjulo na kapatutan na kabasa na mumbos am tumimong da miyampay otonong o mimozo da undang-undang ikiva no haid kikuno o hang dino da mataklong miva da matad nununo ko yung tahangan ikapangasaw da pihumagan om institute kaplintan ipamupusan kinangazabat ito hudabal no ko yung kabas ekonomi Sabah da himotitik iso piatus di taon lubang ay buhudubang pramhimo abasi kepenemaan budi diesel dan mentah de momo maguno ika kaniti abal dan mentah de Sabah VFM abal lepeditik nuhud di Ramhanizan Jahamin dan mentah de bogizan berita ehwa semasa pinadahin di Stephanie Jipling Jouti dan bawah sekalizan kopi bosian Om Tabi Malaysia Madani.

0: Hey, mau kau gede deh ya?
1: Ah, koyok nu mutu mamai, ujang boh, ujang.
0: Jamanu nu gede om, bakal kau boleh deh ya?
1: Ah, ujang boh mamai, ujang.
0: Nganu kau gede sengan aku.
2: Hui,
0: muhi muhi kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogun iko sudong mento kumainsan muzukuma sa savan binon da timpu di tinoponga Uzbekistan Jordan duva pogun tanini mega Cape Verde Curico duva pogun iti kiva kuang habis sa tangali zong na tuhun magigizon.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tapi naik gua ngavi kata pada jam ke vahu de dong subab diti mempai takau di Dennis Primus dai taba bazan mentok diti ko basanan aba bazan de mentok ko basanan do jam ke vahu de dong subab anu dati do tadau baino di no ong dia zo de jam ke vahu de dong subab dadi tu miambus takau mempai to hu hu mozo do konduan diti pro gua ngavi ong dia zo hozo di mini inos nasi puhu mozo ozo di Evelyn Ibin nasusuda tagakan om ongo kutuni kadi Moinisimin.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Itali insan pavagu au nakaswang sa savan binon timpubay no? Buntugan binon ingkapat diti au nakaswang montakumoy tohu. Do minisusut kapas di taon duvong ibu panampahu om duvong ibu duvong panam duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pavagu Oceana na dali trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas no uangan do FIFA o slot montak pagun no kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod kababago pagun Arab. Monta kumainsan lait susuzan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Nakaswang it sa Savan Binon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.